Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, kali ini aku punya kabar nih seputar Iran dan juga Amerika Serikat yang menyepakati MOU Selat Hormuz dibuka, blokade maritim dicabut ya. Jadi Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Garibabadi pada hari Senin 15 Juni 2026 pagi mengatakan bahwa nota kesepahaman MOU antara Iran dan Amerika Serikat atau AS telah difinalisasi dan akan resmi ditandatangani pada hari Jumat 19 Juni 2026. Jadi menurut laporan dari Meher News dilansir dari Anadolu, penandatangan MOU akan digelar di Jenewa, Swiss, dan menurutnya pencabutan blokade maritim akan mulai dilaksanakan pada Minggu malam waktu Amerika Serikat. Dan Garibabadi mengabarkan bahwa MOU sebagai hasil tidak hanya dari diplomasi tapi juga pencapaian militer Iran selama konflik berlangsung.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Radio FM 101.3.

Oke, teman Pro 2, kali ini aku pengen sapa dulu kamu yang udah komentar ya di 081327312222 ataupun di Instagram @RRIPro2PWT. Tadi aku nanyain ke kamu, teman Pro 2, kamu tuh termasuk yang suka nonton drama series enggak sih gitu ya? Kasih tahu alasannya kenapa. Ada dari Dava, _GNTG, katanya suka banget tapi kalau nontonnya pagi-pagi gini malah bikin skip mandi, saking serunya sampai lupa waktu pas lagi asik-asiknya nonton. Jadi lagi ya nonton pagi-pagi ya. Terus ada lagi dari Aurora Bay, katanya suka banget buat healing tipis-tipis sebelum mulai kerja pagi ini biar gak capek banget ngadepin tumpukan tugas. Oke. Ada lagi dari Amalia _R ya, katanya suka sih tapi kadang bikin meleot sampai nangis pagi-pagi gara-gara sad boy di drama FYP yang kemarin, kak, nyesek banget pokoknya. Oke. Terus kita baca yang udah komentar di WhatsApp ya. Katanya ada dari Anissa. Anissa lagi maraton series katanya, dan minta di spill judul yang bagus buat temenin gabut biar makin asik nontonin yang lain. Apa ya, aku lagi gak nonton soalnya ya, jadi gak tahu nih rekomendasinya. Ada Nabila ya, nonton drama wajib kak tapi capek banget kalau endingnya gantung. Pas ditonton pagi-pagi tuh bikin pengen get well soonin penulisnya aja. Bisa gitu ya. Ada lagi dari Andika, katanya kocak banget series yang aku tonton kemarin. Harus nonton sih Kak Siska, biar kita bisa gibah seru nih kak besok-besok ya tentang series ini. Waduh, gibah gak tuh ya. Ada lagi dari Fiona, aku nonton drama kalau lagi pengen slow aja sih kak, ngerasain vibes tenang gitu pas baru bangun tidur biar gak stres. Ini kenapa pada hobi nonton drama pagi-pagi, emang mereka tuh gak kuliah, gak kerja atau gimana ya? Ya udahlah ya teman Pro 2, sukses deh buat kamu semuanya yang suka nontonin series drama.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman Pro 2, kali ini informasinya datang dari Tom Hanks ya, yang apa namanya mengusulkan Oscar itu untuk membuka kategori baru khusus untuk pengisi suara. Jadi aktor senior Tom Hanks mendukung pembentukan kategori baru di ajang Academy Awards Oscar ya untuk pengisi suara, dan menurutnya performa acting suara seharusnya juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa bersaing dalam kategori utama seperti aktor terbaik dan juga aktris terbaik. Dan pernyataan itu disampaikannya kepada Gold Derby saat dia mempromosikan film animasi Toy Story 5 ya, dan Hanks kembali mengisi suara untuk karakter Woody, dan dia pun mencontohkan aktor tangkap gerak atau motion pictures Andy Serkis yang mampu menghidupkan karakter Gollum di film The Lord of the Rings. Dan menurut Hanks, meskipun Serkis tidak tampil secara langsung sebagai dirinya sendiri, dia tetap memberikan kemampuan aktingnya untuk karakter yang dia perankan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi datangnya dari Ariana Grande ya, yang semprot gedung putih ya karena memakai lagunya untuk video penangkapan imigran ya. Jadi penyanyi Ariana Grande kembali mengkritik kebijakan dari gedung putih di bawah Donald Trump. Bintang pop itu mengecam pemerintahan tersebut karena menggunakan lagu Bye dalam video TikTok yang mempromosikan operasi penangkapan imigran oleh agen ICE atau Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat. Dia melontarkan kritik langsung melalui komentar kolom komentar video tersebut ya. Dia menegaskan tidak mengizinkan musiknya untuk dikaitkan dengan kebijakan maupun tindakan yang menurutnya tidak manusiawi. Dan perwakilan Grande mengkonfirmasi bahwa komentar pada video itu memang ditulis langsung oleh sang musisi. Namun kini komentar tersebut tampaknya memang sudah dihapus.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: cek terus, jempolin, kasih gol.
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2000.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Pagi, sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT ya. Sekarang udah live, jadi buat kamu yang mungkin sekarang dengerin di 99 FM pengen lihat secara langsung gimana sih kalau misalkan penyiar tuh lagi siaran, boleh tontonin di live-nya ya teman Pro 2 @RRIPro2PWT. Jangan lupa di-follow biar nanti kamu dapat notifikasi kalau misalkan kita lagi live. Karena enggak cuma aku aja yang live, nanti di acara siang, sore, malam juga bakal ada live-nya. Dan jangan lupa komennya ditunggu, apakah kamu termasuk orang yang suka nonton series drama gitu ya atau enggak, dan kasih tahu alasannya kenapa. Oke, selamat pagi, aku pengen sapa dulu yang udah join pagi ini di live TikToknya Pro 2. Hai, good morning buat Hilda. Gimana kabarnya Hilda? Mudah-mudahan sehat-sehat aja di situ. Terus ada Mas Agus juga, selamat pagi. Mas Agus Setio Nugroho, good morning. Terus ada juga Mas Odi 92, ada yang mulia juga. Aduh, jadi takut ada yang mulia siapa ini ya. Terus juga ada siapa lagi ya? Ada dari siapa nih yang udah join ya? Pokoknya semuanya aja ya. Ya udah join, ada Sultan juga, selamat pagi ya. Jangan lupa teman Pro 2 yang belum follow, di-follow dulu Pro 2-nya dan ditunggu komennya ya teman Pro 2. Kamu tuh termasuk orang yang suka nontonin drama series gitu ya atau tidak ya? Kasih tahu alasannya kenapa. Oke, ditunggu sampai nanti di jam 9 pagi aja komentarnya.

Teman Pro2, thank you banget ya buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro2 @rari_pro2pwt. Aku pengen sapa yang udah komentar juga pagi ini. Hai Hilda, selamat pagi Hilda ya. Katanya dia tuh suka banget nonton seri drama gitu, drama seri, apalagi drakor dan juga dracin sambil makan popcorn kak. Oke. Kak Sisil juga suka katanya drama Cina aja. Aku suka nontonin, gak ada alasan kenapa-kenapanya, baik ya. Terus juga ada dari siapakah sebentar? Ada dari Mas Agus ya, katanya aku pernah suka nonton drama seri dulu, yang paling sering nonton serial India seperti Mahabharata. Wow. aduh. Terus ada lagi dari Purbajawa, aku dulu waktu kecil nonton sinetron Tersanjung ya. Banyak, panjang banget episodenya, nonton aja terpaksa. Aduh. Kasih katanya ada siluman ular juga di Indosiar kan zaman dulu. Oke. Terus ada lagi dari siapa nih? Dari NVR Kais Flerun, katanya tukang bubur naik gerobak juga bagus kak, naik haji kali ya. Terus ada lagi selamat pagi buat Alvino, halo. Ada lagi dari siapa lagi nih ya? Ada Tommy juga, selamat pagi Tommy. Terus Kak Sisil katanya jadi inget pagi-pagi makan singkong di depan TV nontonnya Detektif Conan. Terus juga selamat pagi buat Theodor Yudhistira ya. Bopak juga selamat pagi katanya, kasih dapat salam nih dari Mas Angga penyiar Pro2 Jakarta, katanya sehat selalu dan semangat siaran paginya ya. Iya deh, terima kasih buat Theo, salam kembali ya buat Angga, sukses terus buat Angga di Pro2 Jakarta sana, semangat terus ya untuk berkarya. Lama banget gak ketemu sama Angga ya. Halo selamat pagi buat Adit juga ya, thank you buat semuanya yang udah join pagi hari ini ya di Sepada. Selamat pagi teman Pro2.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Okay, teman Pro 2, aku pengen sapa lagi yang udah join di TikToknya Pro 2 ya. Ini ada banyak banget yang udah komen lagi ya teman Pro 2. Aku sapa lagi satu persatu. Nih ada dari siapa yang tadi belum dibacain komentarnya? Aduh, agak scroll dulu ya. Sabar ya teman Pro 2 ya. Okay, aku pengen sapa dulu ada Maful aja. Katanya suka nonton Power Rangers setiap minggu pagi sambil makan nasi goreng. Terus ada Tommy juga katanya gak suka nonton drama karena drama hidup udah lebih banyak. Terus ada lagi ya, dari siapa ini ya, wait, kita ke bawah lagi. Ada Alvino, katanya kadang-kadang aja nontonnya mbak, gak tentu sih, okay. Terus kalau Caca katanya gak suka drama-drama kak. Ada lagi dari siapa ini, Triadi, katanya suka nonton serial tapi jangan yang kepanjangan, paling 10 seri aja biar gak bosen, okay. Terus ada lagi dari siapa-siapa ya, wait ya teman Pro 2 ya, okay, agak ke bawah lagi. Thank you ya buat semuanya yang udah join pagi hari ini di live TikToknya Pro 2. Ada Fatur Rahman juga. Kalau aku kata, kalau Fatur Rahman katanya suka drama seri Jepang karena ceritanya tuh sedih banget dan bikin haru. Okay, baik ya. Ada lagi dari Pak Budi di Medan, selamat pagi. Tapi belum komen ya Pak Budi, Pak Budinya ya. Okay, baiklah. Nanti aku bakal share lagi buat kamu ya. Apa namanya? Banyak informasi menarik di pada sesi yang terakhir nanti ada seputar kita Indonesia ya. Jadi pastikan tetap di Pro FM, teman terbaik kamu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Teman Broadway Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan agama, dan bahasa. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Nah, keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi satu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah komentar ya di 081327312222 yang udah ikutan komen pagi hari ini. Halo, selamat pagi buat Nandita ya. Kalau Nandita katanya termasuk yang suka nonton series dong kak, kartun Jepang kayak Death Note, mau diputar berkali-kali juga gak bosen ya. Terus ada lagi dari Pipiu. Hai Pipiu, selamat pagi. Sebenarnya lebih suka nonton film karena gak banyak episode, tapi series juga lumayan suka asal yang gak terlalu banyak episodenya. Oke. Terus juga selamat pagi buat Tri ya. Tri Warianti katanya, "Iya Mbak, aku suka banget nonton series soalnya ceritanya lebih bagus dan menarik daripada drama sinetron yang biasanya." Oke. Jadi kamu suka series itu kali ya, dracin atau drakor gitu kali ya Tri ya. Thank you ya teman Pro 2 buat komentarnya. Nanti aku bakal share informasi lagi. Jadi pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ini juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Jadi yang ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 membahas seputar wawasan Nusantara ya. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan konsep ini mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara gitu ya. Dan tujuan utamanya ini adalah menjaga keutuhan wilayah, memperkuat rasa nasionalisme, dan juga mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri agar tidak terjadi ketimpangan. Jadi wawasan Nusantara ini dibangun atas tiga unsur utama, yaitu wadah, yaitu wilayah negara Indonesia yang berupa kepulauan dengan segala isinya yang mencakup batas-batas ruang lingkup Nusantara. Kemudian isi adalah cita-cita bangsa dan moralitas yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta perwujudan tata kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian berikutnya adalah tata laku ya, unsur yang ketiga, tindakan dan perilaku bangsa Indonesia yang mencerminkan kecintaan pada tanah air dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, harus segera diakhiri. Thank you banget buat kebersamaannya. Nanti habis ini bakal ada Feni yang temani kamu ya di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang pastinya ya. Thank you banget buat semuanya yang udah join di live TikTok, di komentar atau dengerin aja gitu ya di 99 FM di aplikasi RRI Digital atau streaming rri.co.id. Terima kasih ya teman Pro 2. Ketemu lagi besok pagi ya. Aku Siska pamit undur diri. Have a nice Monday and bye-bye.

0: 0817-1122-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah info Piala Dunia 2026 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Kabar terbaru dari ajang Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Swedia dengan Tunisia pada babak penyisihan grup F. Dalam pertandingan yang berlangsung pagi tadi ya, teman Pro 2, Swedia ini langsung menunjukkan dominasinya sejak awal babak pertama dimulai. Keunggulan mereka dibuka oleh gol Yasin Ayari di menit ke-7. Yang sukses memanfaatkan kemelut di depan gawang lawan. Swedia juga gak butuh waktu lama untuk menambah skor lagi lewat aksi Alexander Isak yang melepaskan tembakan mendatar setelah menerima bola dari Victor Gyökeres, sehingga kedudukan sempat berubah menjadi 2-0. Menjelang akhir babak pertama, Tunisia mulai memberikan perlawanan yang cukup merepotkan pertahanan Swedia, dan usaha mereka akhirnya membuahkan hasil di menit ke-43 melalui sundulan Omar Rekik yang memaksimalkan umpan dari Hannibal Mejbri. Gol tersebut membuat kedudukan berubah ya jadi 2-1 dan memberikan harapan baru buat Tunisia. Sampai waktu istirahat tiba, nggak ada lagi gol tambahan yang tercipta, sehingga Swedia tetap unggul tipis saat menuju ke ruang ganti. Pertandingan ini pun terlihat sangat menarik karena kedua tim saling jual beli serangan buat mengamankan poin di fase grup. Itu dia info Piala Dunia 2026 edisi siang hari ini, teman-teman berdua, di hari Senin 15 Juni tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pro, pro, pro, pro, pro, hit list. All hits music, one station. Pro, hit list.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi ya, menjelang siang. Ini kayaknya bakalan cerah ya hari ini, semoga aja ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi aktivitas, lagi kerja juga gak kehujanan gitu. Jadi badan kamu bisa apa ya, gak gampang sumeng gitu bahasa Jawanya, gak gampang pilek gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, berhubung hari ini siang, pagi menuju siang hari ini ya, seperti biasa nih jam 10 sampai jam 12 ada Pro 2 hit list yang bakal temenin kamu sampai jam 12 nanti, di mana dalam 2 jam ini aku memberikan kesempatan buat kamu ya. Ada Feni di sini yang bakalan bacain request-request lagu kamu, apapun itu ya. Kamu boleh banget request selama 2 jam ini 3 lagu Indo dan 2 lagu manca ya. Langsung aja cus ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222 atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @rri_pro2pwt. Dan nanti juga aku bakalan live TikTok ya, kamu boleh banget request di situ juga sekitar jam 11-an kali ya teman Pro 2 ya. Nah, sekarang udah siap apa belum nih buat request? Udah siap belum? Karena aku bakal kasih kamu satu lagu pembuka dari Pro 2 Hitlist hari ini ya, dari Nona nih. Udah siap belum? Roller Bread.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Radio FM Purwakarta, teman.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Barusan aja ya teman Produa, kita dengerin lagu terbarunya Lyodra nih, Pura-Pura, yang lagunya sangat amat menyayat hati. Nah, ini juga lagu, salah satu lagu requestan dari Luna ya, yang udah bergabung lewat WhatsAppnya Produa. Selain Lyodra yang Pura-Pura, tadi juga udah diputerin ya lagunya Picekota yang Bahagia Lagi, requestan dari Luna juga. Nah, ini aku mau bacain dulu ya, karena aku belum bacain dari Luna, aku bakal bacain di WhatsAppnya dia nih. Selamat pagi menjelang siang Kak, saya Luna dari Purwokerto, mau list lagu Indo Pura-Pura by Lyodra, Bahagia Lagi by Picekota yang tadi udah aku puterin ya, spesial buat Luna dan juga teman Produa lainnya. Terus juga ada lagu mancanya, dia minta Swim by BTS. Oke, nanti aku masukin ya, yang belum dimasukin ke playlist aku masukin buat Luna. Nanti ya kamu harus stay tune terus di 99 Produa FM Purwokerto pokoknya. Nah, selain Luna ya, ada juga yang lain nih yang udah join di WhatsAppnya Produa. Ada dari 1067 nih, siapa ini namanya? Oh, Zulia. Ini katanya, selamat pagi Produa Hitlist, izin request Remuknya Angie Carvalho nih dari Zulia di Jakarta. Jauh nih ya Zulia ya. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terima kasih Zulia di Jakarta. Aku bakalan masukin nih requestan kamu ya, Angie Carvalho Remuk. Ini biasanya juga banyak di request di Instagram juga ya Zulia. Terus selain Zulia ada lagi dari siapa nih? Dari Amalia Putri yang katanya mau lagunya, oh selamat pagi Mir, izin request Takkan Terulang by Vanessa Z featuring Roni Parulian. Terima kasih, saya dengerin lewat RRI Digital ya tuh. Makasih Amalia, ya udah tetap dengerin Produa nih walaupun lewat RRI Digital ya. Aku bakalan masukin nanti ke playlist lagunya Takkan Terulang by Vanessa Z x Roni Parulian. Ini juga salah satu lagu yang banyak banget di request sama teman Produa ya di Instagram, biasanya nih banyak banget yang request. Oke, kalau gitu aku bakal langsung masukin ke playlist ya, karena waktunya takut nggak cukup gitu kan. Jadi ini buat kamu spesial untuk siapa tadi, Zulia ya, ada Angie Carvalho Remuk.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke teman berdua, sekarang lanjutin lagi ya. Aku bakal lanjutin bacain yang masih di WhatsApp nih. Karena WhatsAppnya nih ternyata regudugan banget, penuh banget yang request. Jadi harus dibacain satu-satu ya, biar kebagian semua. Nih kali ini ada dari Cilacap nih, ada Kevin Aril. Siang kak, halo siang Kevin. Menyapa lagi siang ini, katanya buat program Hitlist santai siang ini. Aku mau request lagu dong, boleh. Katanya pengen lagunya Nina ya dari Fizz, terus juga ruang barunya Barsena, terus juga Serana dari For Revenge, terus abis itu We Pray, Coldplay. Terima kasih, salam sehat dan semangat siaran selalu kak, dari Kevin Aril di Cilacap. Oke, terima kasih requestnya Kevin Aril. Semoga sehat dan juga semangat buat kamu juga ya untuk kerja hari ini. Kali ini lanjut lagi ya teman produk. Selain Kevin Aril nih, ada siapa sih? Oh, ada dari 7953 nih, yang Naya katanya. Naya iyanya 2 tuh, berarti Naya gitu ya bacanya ya. Katanya kak mau list dong lagunya Charlie Puth yang How Long sama Kak Hitna yang Titik Nadir. Terima kasih, semangat Senin semuanya tuh. Terima kasih juga Naya iyanya 2 ya, Naya gitu. Terima kasih juga buat requestnya, nanti aku bakalan masukin ke playlist ya. Kalau misalnya memang ada di playlist, bakalan aku puterin buat kamu, tenang aja. Dan abis itu ada siapa lagi sih dari Ervita Puspa Dewi ya, seperti biasa pengen lagunya Emilia yang Big Big World. Oke, kalau gitu mumpung masih jam segini ya, waktunya masih lama, kamu boleh banget langsung cus ya ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222, atau ke Instagram juga boleh banget di @rari_pro2pwt. Nanti juga aku bakalan live TikTok ya, kamu boleh request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca gitu. Nah mumpung masih jam segini nih, waktunya masih agak-agak panjang, aku bakal langsung cepetan aja deh kasih lagu nih ya dari Coldplay-nya. Dari Coldplay judulnya We Pray nih tadi, requestan dari Kevin Aril di Cilacap.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Terbaik FM, teman terbaik.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Kali ini aku ada informasi dari Teteh Taylor Swift nih, yang katanya berhasil mencetak nomor 1 ke 7 di official UK single chart nih, berkat lagunya ya, Os Toy Story 5 nih, I Knew It, I Knew You katanya. Taylor Swift ini kembali meraih nomor 1 ke 7-nya di official UK single chart lewat lagu terbaru untuk soundtrack film Toy Story 5, I Knew It, I Knew You nih, dengan 7 nomor 1. Prestasinya menyamai musisi legendaris seperti Michael Jackson, terus juga George Michael dan YouTube. Dan 6 lagu lainnya ya yang berhasil nomor 1 adalah Look What You Made Me Do, terus ada juga Anti-Hero, terus Is It Over Now, terus ada Fortnite dan The Fate of Ophelia, dan terakhir ada Opelite nih di tahun 2026 ini ya. Keren banget gak sih Teteh Taylor Swift ini, setiap tahun ada aja gebrakannya ya.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Produa, lanjut lagi ya bacain. Kalau tadi kan udah aku bacain ya beberapa yang udah join di WhatsApp-nya Produa. Sekarang aku mau beralih sebentar deh ke Instagram-nya Produa nih di @rriprodua_pwt. Udah ada banyak juga nih yang request ya, request masuknya. Ada yang request lagu Merindu Laginya punya Mas Mesahira. Ini dari Nabila Absarini, terus juga _ Aung Yanlin yang pengen lagunya Merindu Lagi by Mesahira. Oke, habis itu ada lagi nih yang pengen lagunya Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Ini lumayan banyak juga yang di request ya. Ada lunarvel.lun, habis itu ada Yulistina _ Dewi, ada Tweet Sunnah, habis itu ada siapa lagi nih? Oh, ada Dewi Kurnia 53, dan Dewi Kurnia 53 ini juga request lagunya Niki yang Back Burner. Oke, nanti bakal aku masukin satu-satu ya. Harap bersabar yang mungkin belum kebaca ataupun yang belum diputerin lagunya karena antriannya sangat amat panjang. Nah, aku sekalian mau bacain deh yang dari WA nih ya. Udah ada yang masuk juga dari Nisa nih yang katanya mau lagunya Noah dong yang Separuh Aku, terus juga Benson Boone yang Beautiful Things dan One Republic yang I Ain't Worried. Terima kasih. Oke, nanti aku bakal langsung masukin ya ke playlist lagunya. Kamu harus tetap stay tune di 99.2 FM Purwokerto biar lagu requestan kamu gak ketinggalan ya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman produa, kali ini aku bakal bacain yang udah join di requestan di live TikToknya produa ya, di @rriprodua_pwt. Nih udah langsung banyak banget loh yang request. Kita sapa-sapa dulu deh, ada siapa nih ya? Ada Tommy, ada juga Omba, ada Hilda Atika, ada Afwan 340, ada Alvino, ada Hanavia Hui, habis itu ada Harry. Habis itu ada siapa nih? Ada Sabrina ya. Ada juga Om Bay tadi udah disebutin ya. Dan masih banyak lagi yang gabung ya. Ini scrollnya agak panjang ya. Jadi udah pada ketilap semua. Ada Prida Gulo juga. Dan Om Bay ini katanya pengen request lagunya M2M nih. The Day You Went Away nih. Lagu jadul tapi masih apa ya, masih membekas banget di, apalagi di buat-buat para-para Gen Z ya, Gen Z angkatan terakhir ini, lagunya M2M masih membekas banget. Ada juga Hilda Atika yang request lagunya Raisa Bila ya, dan juga tadi ada yang request lagunya Cassandra Cinta Terbaik. Oke, aku bakal langsung masukin ya ke playlist dan nanti bakalan diputar satu-satu. Ada juga dari Tommy, ini aku lupa lagi, Tommy yang katanya mau request lagu terbarunya Adrian Khalif yang bucin banget ya, 2001 kali, boleh. Nanti sabar ya teman-teman ya, teman-teman dua ya, bakalan aku puterin kok semuanya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Pro 2 Hit List.
2: Oke, teman Pro 2 lanjut lagi ya, bacain yang udah request nih di live TikToknya Pro 2. Ada ruang kosong nih yang baru aja join ya, ada juga MMS, terus masih ada Hilda, ada Tommy juga, masih ada Alvino ya, terus juga ada Sabrina yang katanya pengen request lagunya Batasi Rasa punya Mahal ini. Oke, nanti aku bakal masukin ya ke playlist biar langsung lah ya, jadi gak nunggu kelamaan nih karena waktu udah mepet banget, takut banget loh gak keputerin ya. Ada juga dari WhatsApp nih, dari siapa ya, 1774, oh ada M Nahdi namanya, katanya stay on, saya mau request ini Laras, oh ini Laras namanya, tapi si WA-nya namanya Nahdi nih, pinjem kayaknya, pinjem WA-nya ya. Dari pengen request lagunya Andin yang Gemintang, ada album ketiga yang berjudul Gemintang. Oke, terima kasih Nahdi atau Laras nih ya, udah request, nanti bakalan aku masukin juga ya ke playlist satu-satu. Harap bersabar ya teman berdua ya. Kali ini aku bakal puterin lagu yang jadul tapi masih apa ya, masih terngiang-ngiang lah ya di benak kita gitu. Nah ini ada lagu dari M2M nih, The Day You Went Away.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Pro2 Hit List. All Hits Music One Station. Pro2 Hit List.
1: Kali ini aku mau kasih kamu info ya teman Pro2, masih terkait dengan musik ya, dunia entertainment nih. Dari Love nih yang katanya resmi merilis single terbarunya yang berjudul Don't You Know, di tengah keputusannya buat rehat sejenak ya dari industri musik. Jadi melalui Instagramnya ini, pihak manajemen mengonfirmasi bahwa saat ini Love ini sedang mengambil waktu buat fokus menyembuhkan kondisi kesehatan mentalnya. Jadi kondisi ini membuat Love ya dengan berat hati harus membatalkan rangkaian jadwal konser panggung bersama Khalid. Nah, jadi di tengah-tengah dia lagi proses penyembuhannya ya, dia juga, si Love ini masih berusaha untuk merilis single terbarunya nih yang berjudul Don't You Know. Kita doain aja ya, semoga Love ini bisa kembali pulih lagi ya, sehat jiwa dan raganya, biar bisa kembali konser gitu kan, menggelar konser lagi sama Khalid dan juga merilis single-single baru lainnya.

Teman berdua, nggak kerasa kan? Nggak kerasa kan 2 jam request, terus ya ternyata udah habis jam requestnya nih. Nah, buat kamu mungkin yang belum kebagian requestnya, ataupun belum kebaca, ataupun lagunya belum sempat keputer gitu, karena waktunya yang udah mepet banget ya. Nggak apa-apa, jangan bersedih, jangan kecewa, karena Pro 2 Hitlist ini setiap hari ada kok. Dari jam 10 sampai jam 12. Besok juga ada, kamu besok langsung aja, makanya gercep. Jam 10, tet langsung request tuh di Instagram, di WhatsAppnya Pro 2 ya, ataupun di live TikToknya Pro 2. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang udah request juga ya, makasih banyak udah join di live TikToknya juga. Makasih banyak semuanya yang udah join dan stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Aku harus mengakhiri Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini ya. Nanti bakalan aku lanjutin lagi di santai siang sampai jam 3 sore. Aku bakal kasih kamu info-info menarik nih, mulai dari kuliner, ada juga entertainment ya, sampai olahraga. Kamu bakalan aku kasih info yang terupdate lah pokoknya. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi ya barengan sama Fanny. Kali ini bukan di Pro 2 Hitlist lagi. Kali ini udah beralih ke Santai Siang yang bakal temenin kamu ya di siang-siang hari ini bersantai-santai ria ya. Mungkin buat kamu yang lagi istirahat ya, makan siang, aku bakal temenin kamu dengan memberikan berbagai informasi menarik seputar kuliner, habis itu juga dunia olahraga sampai entertainment sampai jam 3 sore nanti. Makanya kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: pirapi raya ora bakal cukup. Bener kue yu, mending berhemat ya.
1: Bisa, pokoknya dihemut-hemut ya yu. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.

Santai siang. Teman Pro 2 masuk ya ke dunia kuliner nih. Aku punya informasi terkait dengan salah satu apa nih ya, makanan pelengkap kali ya, makanan pelengkap yang mungkin rasanya nih kurang gitu kalau misalnya makanan ini itu nggak ada di atas atau menjadi topping dari makanan kamu gitu. Apalagi kalau bukan kerupuk nih.

pernah nggak kamu ngerasa makan nasi goreng terus soto, pecel, bahkan mie ya, mie instan ini tanpa kerupuk tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Tapi ternyata teman berdua ya, kerupuk ini bukan sekedar pelengkap makanan aja. Kerupuk ini udah jadi bagian dari budaya kuliner Indonesia sejak ratusan tahun lalu dan hadir dalam beragam bentuk serta rasa di berbagai daerah. Mulai dari kerupuk udang, terus juga kerupuk ikan, kerupuk bawang, kerupuk mawar ya, kerupuk kulit atau kerupuk rambak, istilahnya itu kerupuk puli, kerupuk emping melinjo, hingga kemplang dan kerupuk sanjai, semuanya ini memiliki ciri khas tersendiri yang memperkaya cita rasa Nusantara. Teksturnya yang renyah, terus juga rasanya yang gurih, harganya yang terjangkau dan murah meriah banget juga membuat kerupuk ini jadi teman makan favorit banyak orang Indonesia sampai sekarang. Nah, teman berdua, kalau disuruh pilih satu ya, apa sih jenis kerupuk favorit kamu nih, yang mana sih?

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: Santai siang.
1: Kalau tadi ya kita ada ngomongin tentang salah satu makanan yang disukain banget sama orang-orang Indonesia nih. Ada juga sekarang ke dessert ya. Dessertnya masih dari Indonesia juga. Ada Bika Ambon yang nama ini kayaknya agak-agak bikin salah paham gitu. Bika Ambon asal dari Ambon ya, bukan ternyata. Jadi Ambon ini merupakan nama kota yang berada di Maluku ya, jauh dari Sumatera Utara. Tapi Bika Ambon ini justru terkenal sebagai oleh-oleh khas Medan. Lalu apakah Bika Ambon ini memang berasal dari Ambon atau ada cerita menarik di balik nama kuliner ini? Nah, jadi di salah satu kuliner yang paling ikonik ya dari Medan ini, mulai dari sejarahnya terus juga asal-usulnya masih menjadi perdebatan, sampai proses pembuatannya yang unik ini merupakan hasil dari teknik fermentasi yang menghasilkan tekstur berongga khas seperti sarang lebah. Dan Bika Ambon ini sampai saat ini belum ada satu versi yang benar-benar pasti mengenai asal-usul namanya. Sebagian besar sejarawan kuliner sepakat bahwa Bika Ambon berkembang dan populer di Medan, bukan berasal dari kota Ambon tuh. Jadi walaupun namanya Bika Ambon tapi bukan dari Ambon ya, dari Medan. Karena ini salah satu oleh-oleh khas dari Medan gitu. Siapa juga nih kamu yang suka Bika Ambon?

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: tombo.
1: Lanjut lagi ya teman perdua, ini masih dari makanan-makanan khas Indonesia. Kali ini ada buah asal Indonesia, asli Indonesia ya. Kalau misalnya durian ini kan sebutannya adalah king of fruits gitu. Nah ini ada the queennya nih, queen of fruits nih, manggis, buah tropis asli Indonesia yang sekarang ini lagi diburu banget ya sama dunia. Jadi manggis ini merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia yang menembus pasar China hingga Prancis nih. Kulit manggis yang kaya akan antioksidan santan dan penangkal kanker ya. Sementara dagingnya ini padat banget sama vitamin C yang bagus banget buat imun tubuh kamu. Dan tantangan besar ya ada pada kualitasnya. Baru sekitar 15% produksi nasional yang lolos standar ekspor akibat kendala getah kuningnya ini. Jadi melalui budidaya intensif, buah kebanggaan kita ini siap memperluas pasarnya di kancah internasional. Ini salah satu buah yang favorit aku juga ya, karena manggis ini memiliki rasa yang manis, terus juga ada sedikit asam-asam yang khas. Ini kandungan gizinya yang tinggi serta banyak manfaatnya buat kesehatan. Jadi manggis ini bukan cuma dagingnya aja, tapi dari kulitnya pun bermanfaat buat kesehatan kamu nih. Kamu ada yang salah satu penyuka buah manggis ini enggak?

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

0: Santai siang.
1: Kali ini beralih ya ke dunia olahraga nih. Dibuka dari bulu tangkis Alwi Farhan yang baru aja bikin bangga karena berhasil jadi juara di Australia Open 2026 setelah mengalahkan wakil China ya 2 game langsung. Kemenangan ini beneran jadi bukti kalau proses regenerasi dan pembinaan atlet muda yang dilakukan PBSI barengan sama BNI itu memang enggak sia-sia dan hasilnya mulai kelihatan nyata ya. Jadi aku ngeliat kalau misalnya prestasi Alwi ini bukan cuma soal piala aja, tapi juga jadi sinyal positif kalau misalnya masa depan bulu tangkis Indonesia ini masih cerah banget karena punya bibit unggul yang siap tempur di level dunia. Selain Alwi juga ada pasangan ganda putri ya, ada Ana dan Trias yang sukses jadi runner up serta Ubed yang buat pertama kalinya tembus ke babak semifinal turnamen level super. Meskipun gak semuanya bawa pulang gelar juara, tapi pengalaman tanding di level internasional kayak gini penting banget buat asah mental juara dan nambah jam terbang mereka biar gak kaget pas ketemu lawan berat.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
4: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
3: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
4: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
5: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Santai siang.
1: Lanjut lagi ya teman-teman berdua, kali ini ada dari dunia boxing nih. Ada Justin Gaethje yang akhirnya sukses bawa pulang sabuk juara kelas ringan UFC setelah ngalahin Lia Topuria ya lewat kemenangan TKO di UFC White House. Pertarungan mereka ini beneran panas banget dari awal ronde karena keduanya ini langsung adu pukul dan tendangan tanpa henti. Di ronde pertama aja mata kanan Topuria ini udah mulai berdarah ya gara-gara pukulan telak dari Gaethje. Meski Topuria ini sempat bikin Gaethje kewalahan dan hampir kena kuncian ya di ronde kedua, tapi Gaethje ini tetap bisa bertahan dan balik nekan di ronde berikutnya sampai bikin Topuria ini ambruk dengan wajah yang makin lebam gitu ya. Dan pas masuk ronde keempat, tensi ini makin tinggi banget ya pas Topuria nyoba ngelakuin takedown dan submission, tapi ternyata gagal terus. Dan sampai akhirnya setelah ronde keempat selesai, wasit ini mutusin buat nyetop pertandingan karena luka di wajah Topuria ini udah parah banget dan gak memungkinkan buat lanjut. Selain kabar kemenangan TKO Gaethje, ada juga info soal Cyril Gane ya, yang berhasil jadi juara dunia kelas berat UFC. Dan Gane ini sukses menang KO lawan Alex Pereira yang cuma dalam 2 ronde aja, yang bikin malam itu jadi makin gokil banget buat para penggemar tarung bebas.

0: awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Radio FM Purwakarta, teman.

Santai siang. Teman Pro 2 kali ini ada info dari MotoGP ya, di mana Kiandra Ramadipa ini beneran bikin bangga banget karena baru aja jadi juara Moto3 Junior Estoril 2026 yang diadain di Portugal. Padahal dia awalnya start dari posisi ke-7 loh, tapi berkat performa yang gokil ya, dia berhasil nyalip pembalap lain sampai finish paling depan dengan catatan waktu 27 menit 55,32 detik. Tuh, cepet kan? Kemenangan ini otomatis bikin bendera merah putih berkibar tinggi ya, dan juga lagu Indonesia Raya ini kedengeran di sirkuit sana setelah dia sukses ngalahin Travis Bork sama Carlos Cano dalam balapan yang super ketat. Balapannya sendiri memang gak gampang karena dari awal sampai lap terakhir ini isinya saling susul terus ya sama pembalap top kayak Bork, itu juga Cano, abis itu Giulio Pugliese, dan Kiandra ini tetap tenang sampai akhirnya dia bisa nunjukin mental juaranya buat ngamanin podium pertama. Jadi berkat kemenangan perdananya ini ya, posisi Kiandra ini di klasemen pembalap langsung naik drastis, dan sekarang dia nempel ketat di bawah Pugliese yang lagi megang puncak klasemen sementara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Santai siang.
1: Informasi terakhir ya teman produk dari dunia olahraga nih. Ada Menpora Erick Thohir yang baru aja ngelepas sekitar 8.000 pelari di ajang BTN Jakarta International Marathon 2026 yang diadain di kawasan Monas kemarin malam. Jadi acara ini keren banget karena gak cuma diikuti pelari lokal aja, tapi ada seribuan pelari luar negeri dari negara kayak Malaysia, terus juga Singapura, sampai Jepang yang ikutan gabung. Aku lihat juga panitia yang ngundang ini atlet elit dunia ya, dari Kenya dan juga Ethiopia, biar kompetisinya ini makin berbobot dan menantang buat para peserta lainnya. Jadi sebelum mulai, Erick Thohir ini pesan buat para pelari agar tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan sampai garis finish nanti. Dan selain Bapak Erick Thohir ya, ada juga Wakil Gubernur Jakarta nih, Rano Karno, yang juga datang buat apresiasi acara ini yang ternyata jadi bagian dari perayaan ulang tahun Jakarta ke-499. Beliau ini ngucapin makasih juga ya, karena udah BTN ini udah konsisten dukung acara lari keren kayak gini setiap tahunnya, dan lewat ajang ini pemerintah pengen banget bikin Jakarta nih jadi tujuan wisata olahraga yang makin terkenal di mata dunia.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Pro2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Sekarang waktunya aku kasih kamu informasi dari dunia entertainment ya, nomor 2, terkait dengan kebudayaan Indonesia nih. Jadi budaya Indonesia ini kan beragam banget ya, dan sekarang ini lagi dilirik nih sama Korea Selatan. Jadi Korea Selatan ini membuat film horor yang mengangkat kisah teror berlatar hari raya Nyepi di Bali. Jadi industri perfilman Korea Selatan ini menghadirkan film horor terbaru ya berjudul Tabu The Silent Day. Dan menariknya film ini digarap sama sutradara Park Yun Kun nih, yang mengambil hari raya Nyepi di Bali sebagai latar utama cerita dengan seluruh proses syuting dilakukan langsung di Pulau Dewata Bali. Film ini juga mengisahkan sekelompok wisatawan ya yang tanpa sengaja memecahkan guci misterius sehingga membangkitkan roh-roh pendendam tepat saat Nyepi berlangsung. Kesakralan hari yang identik ini dengan keheningan itu pun berubah jadi mimpi buruk mereka karena mereka ini terjebak di tengah teror supranatural tanpa bisa mencari pertolongan. Film ini juga dibintangi ya sama aktor Korea seperti Kwon Dan Ham, terus juga Choi Tae-eun, sampai melibatkan Della Dartian, Sujiwo Tejo, dan juga Lee Jong Hoon. Jadi penasaran gak sih? Seseru apa sih ya filmnya nih?

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

di sutradara buat film live actionnya Lilo and Stitch 2. Jadi kabar ini muncul setelah Disney ini resmi mengumumkan pengembangan sequelnya nih di bulan Juni kemarin. Sander sendiri juga emang bukan orang baru ya di dunia Disney, soalnya dia udah terlibat sejak tahun 1987 dan pernah ikut ngerjain film legendaris kayak The Lion King sama Mulan. Meskipun sutradara film pertamanya ini sempat bilang cuma mau balik kalau idenya oke, akhirnya pihak Disney ini mutusin buat percayain kendali penuhnya nih ke Sanders barengan sama produser Jonathan Erich biar hasilnya ini makin mantep. Dan keputusan buat bikin sequel ini akhirnya gak mengherankan ya, karena film live action pertamanya ini sukses besar banget di pasaran sampai mencahin rekor box office loh. Bayangin aja, film ini berhasil dapat pemasukan sampai lebih dari 1 miliar dolar Amerika dan jadi film Hollywood pertama yang nyentuh angka segitu di tahun rilisnya. Dan awalnya film ini tuh cuma mau ditaruh ya di layanan streaming Disney Plus, tapi akhirnya dialihin ke bioskop karena potensinya yang gede banget. Kalau kamu udah gak sabar pengen lihat aksi Stitch ya di layar lebar, kamu harus sedikit bersabar. Soalnya film Lilo and Stitch ini yang kedua bakalan dijadwalkan baru banget tayang di bulan Mei tahun 2028 mendatang.

0: Dengerin lagu di radio enak kali ya sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: sampai siang. Sampai siang.
1: Kali ini ada informasi dari dunia musik ya Indonesia nih. Ada girl group lokal ya yang kembali meramaikan industri musik Indonesia. Jadi ada grup band baru ya, girl group baru nih yang namanya Marbles. Ini resmi debut pada hari Jumat nih tanggal 12 kemarin dengan merilis single perdananya yang berjudul Home Pimpa gitu. Tapi gak pakai helium gambreng ya, beserta video musiknya. Beranggotakan ada Daniela ya, terus Tiffany, Beverly, Kuila dan juga Kika. Grup di bawah naungan Lies Entertainment ini hadir dengan warna pop yang energik, terus juga ceria dan penuh dengan semangat sebagai langkah awal mereka di industri musik. Dan terinspirasi dari permainan tradisional Home Pimpa Alayum Gambreng ya, lagu ini membawa pesan tentang kepercayaan diri, terus juga mengenali nilai diri sendiri sampai berani menentukan pilihan. Sejak dirilis, video musik Home Pimpa ini langsung mendapat respon positif dari para pendengar dan juga telah ditonton puluhan ribu kali di YouTube.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

Santai siang. Santai siang. Kalau tadi ada girl group ya asal Indonesia yang baru banget debut nih. Kali ini ada grup J-pop bernama IMP yang sekarang lagi hits banget di industri musik. Dan grup yang punya 7 anggota ini ada Arata Sato, terus juga Sun Sukemoto, Taiga Suzuki, Takuya Kageyama, Minato Matsui, Yuki Yokohara, dan Taiga Tsubaki ini sebenarnya udah berkarir sejak tahun 2020 dengan nama Impactor. Jadi mereka ini kemudian mutusin buat pindah ke agensi TOP ya milik Hideaki Takizawa pada tahun 2023 dan resmi debut pakai lagu berjudul Cruisin yang dapat respon luar biasa dari pendengar J-pop. Musik mereka ini dikenal punya nuansa hip-hop yang kuat dan selalu berkembang di tiap karyanya, sehingga gak heran ya kalau misalnya grup ini nih makin populer di mata penggemar internasional. Dan keberhasilan mereka ini makin nyata waktu album perdana berjudul Departure dan album kedua yang namanya Magenter berhasil memuncaki tangga lagu di Jepang dengan prestasi yang membanggakan.

0: Indonesia sampai siang.
1: Oke teman berdua, ternyata udah hampir jam 3 ya. Itu artinya santai siang sesi pertama untuk hari ini harus udahan dulu barengan sama Feni. Nanti bakal lanjut lagi santai siang sesi terakhir sama Elsa. Lanjut lagi ke sore ceria ya, sampai jam 7 malam ada MLC. Dan sampai jaga malam nanti ya. Pokoknya makasih banget buat kamu yang udah join terus ya di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu, aku Feni harus pamit undur diri dulu. See you and bye-bye.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Indonesia sampai siang. Santai siang.
1: Alright, Om Pradua, kali ini santai siang, sesi terakhir bakal dilanjutin bareng sama Kuelsa ya. Hal tadi ada Fanny. Kali ini aku bakal update kamu dengan info lokal Barlimas Cakep yang pastinya bakal aku share ya. Sampai sebelum jam 4 pastinya, ya kan? Nemenin jam-jam rawan kamu, jam menunggu jam pulang gitu ya. Bakal ditemani juga sama lagu asik buat nemenin kamu. Kalau tadi udah ada lagunya Firza ya. Kali ini satu lagu dari Rex Orange Kanti dulu. Best friend spesial buat kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Sampai siang. Sampai siang. Kali ini ada ratusan gamers ya tahun Pro 2 yang ikut meramaikan e-sport championship Polresta Cilacap. Jadi ratusan pencinta olahraga elektronik ya, atau e-sport ini ikut Kapolresta Cilacap e-sport championship 2026 season 2 ya, yang digelar di Fortress Cafe Kabupaten Cilacap ya di hari Minggu kemarin. Jadi emang turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 dan juga mendukung pelaksanaan Kapolri Cup e-sport 2026. Jadi emang antusiasme peserta terlihat tinggi ya. Ada 64 tim dengan lebih dari 300 peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap ikut ambil bagian dalam kompetisi ini. Dan tentunya mayoritas peserta itu berasal dari kalangan pelajar dan generasi muda yang punya minat besar terhadap dunia e-sport pastinya. Wih, ramai ya. Dan memang turnamen digelar oleh Polresta Cilacap ini gak hanya menjadi ajang adu kemampuan buat bermain game, tapi juga menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, meningkatkan kemampuan strategi, komunikasi tim, dan juga menjunjung tinggi sportivitas dalam berkompetisi pastinya ya. Nah, tentunya dari ajang ini, dari Polresta Cilacap berharap lahir atlet-atlet e-sport yang mampu bersaing di level regional hingga nasional ya. Mengingat sekarang ini e-sport itu sudah berkembang menjadi salah satu cabang olahraga yang punya prospek besar dan mulai banyak mengharumkan nama Indonesia di berbagai kompetisi internasional pastinya, ya kan? Nah, dengan tingginya partisipasi peserta, diharapkan juga ini menjadi langkah awal lahirnya atlet yang berprestasi ya, yang mampu membawa nama baik Kabupaten Cilacap di tingkat yang lebih tinggi lagi pastinya.

Santai Siang. Santai Siang. Kali ini ada ratusan pemanah tradisional ya, yang tentunya ikut berkumpul ya, memeriahkan ajang jemparingan Lancigulan ya, di Sadewa Cup yang berlangsung di alun-alun Banyumas ya. Jadi alun-alun kota lama Banyumas ini menjadi tempat berkumpulnya ratusan pegiat panahan tradisional dari berbagai daerah di ajang Gladen Ageng Jemparingan Lancigulan Sadewa Cup 5 ya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Panahan Tradisional Indonesia atau Perpatri Kabupaten Banyumas yang dibuka langsung oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di hari Minggu kemarin ya, tahun per-2. Jadi ada 302 pemanah dari 99 paguyuban atau klub jemparingan ya, di bawah naungan Perpatri turut ambil bagian di kegiatan ini. Jadi para peserta datang dari berbagai wilayah di Pulau Jawa dan Madura dan menjadikan ajang ini sebagai salah satu pertempuran terbesar komunitas panahan tradisional di Banyumas ya, teman berdua. Ih, keren banget ya. Nah, di sini dari Ketua Perpatri Kabupaten Banyumas ini mengatakan juga jumlah peserta di penyelenggaraan tahun ini tuh meningkat ya dibanding tahun sebelumnya. Nah, peserta tuh ada yang dari Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, dari daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, sampai Banten juga ada ya. Nah, tentunya peningkatan jumlah peserta ini gak lepas dari upaya panitia untuk memperluas koordinasi dengan jaringan Perpatri di berbagai daerah ya, terutama di Jawa Barat. Dan memang mayoritas peserta tuh masih berasal dari kalangan dewasa ya, karena kegiatan ini berfokus pada pelestarian budaya tradisional. Tapi Perpatri Banyumas ini juga udah mulai ya memperkenalkan jemparingan kepada pelajar tingkat SD, SMP, sampai SMA sebagai langkah regenerasi ya, sekaligus upaya menumbuh

0: bukan minat generasi muda terhadap olahraga panahan tradisional. Wih, ini keren banget ya tahun berdua. Nah, jadi ada pertandingan kategori jegulan yang tahun ini diikuti 46 peserta, terus juga meningkat ya dari tahun sebelumnya. Terus juga ada Gladen Ageng Jemparingan, ini juga gak cuma jadi ajang kompetisi ya, tapi juga sarana mempererat silaturahmi para pegiat penahan tradisional sekaligus juga sebagai upaya pelestarian budaya di tengah perkembangan zaman. Wah, ini aku setuju banget sih. Ini salah satu olahraga panahan tradisional ya tahun berdua yang harus terus dilestarikan ya. Keren, keren, keren. Semoga ini acara ini akan ada setiap tahunnya ya, biar anak-anak muda, generasi muda tuh bisa kenal juga nih dengan Jemparingan ya tahun 2022.
1: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

Santai Siang. Santai Siang. Kali ini dari BPS Purbalingga ya, menggandeng berbagai sektor gelar ngisi bareng ya untuk sensus ekonomi. Jadi memang dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Purbalingga terus mengakselerasi proses pemutakhiran data ekonomi wilayah melalui inovasi pengisian data mandiri dan terbimbing dengan bertajuk kegiatan ngisi bareng. Jadi memang ini dilakukan kepada pelaku usaha skala besar yang didorong untuk melakukan pengisian sensus ekonomi secara mandiri dengan mengumpulkan beberapa pelaku usaha untuk melakukan pengisian secara kolektif yang sudah berjalan dari bulan Mei ya tahun 2022, dan ini lewat tautan resmi yang disediakan di website BPS pastinya ya. Dari Kepala BPS Purbalingga ini menjelaskan kalau strategi pengumpulan data ini menyasar unit-unit usaha spesifik yang tidak terkait langsung dengan sosial ekonomi keluarga, khususnya untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kegiatan ngisi bareng ini mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia Purwokerto yang memfasilitasi dan memberikan pendampingan langsung ya tahun 2022. Dan tentunya metode ini tuh membawa dampak positif yang besar bagi kinerja BPS. Selain membuat pengumpulan data menjadi lebih cepat, metode ini juga meningkatkan efisiensi kerja. Wah, betul banget ya. Jadi lebih efektif, lebih efisien, dan memang sekarang ini kan memang akan berlangsung sensus ekonomi ya. Jadi dimohon juga nih untuk warga masyarakat untuk memberikan data yang baik, yang benar, yang sesuai ya. Ini demi kemajuan ekonomi daerah juga ya.

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

0: Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Yeah.

0: Indonesia.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Santai siang edisi hari ini harus sudah beres dulu ya, tahun kedua selesai, tapi bukan berarti aku selesai juga ya. Habis ini bakal lanjut di sore ceria, jadi buat kamu bisa terus aja merapat di sini, bakal ada banyak keseruan termasuk sore ceria bersama Pramuka habis ini banget ya. Aku bakal temenin kamu nanti sampai jam 7 malam, jadi buat kamu terus aja merapat di sini di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Nomor 2 sekarang saatnya kita ikuti Gema Piala Dunia 2026. Kali di Belanda harus puas bermain imbang melawan Jepang dengan skor akhir 2-2. Sementara timnas Tunisia harus mengakui keunggulan Swedia dengan skor telak 1-5. Berikut Gema Piala Dunia bersama reporter Yanuar Adi.

0: Persaingan sengit langsung mewarnai laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026 pada hari Senin ini. Timnas Swedia sukses memuncaki klasemen sementara usai menggelar pesta gol 5-1 ke gawang Tunisia. Sementara duel sengit antara raksasa Eropa, Belanda melawan wakil Asia, Jepang harus berakhir dramatis dengan skor sama kuat 2-2. Laga panas antara Belanda menghadapi Jepang yang berlangsung di Dallas Stadium berjalan cukup alot di paruh pertama. Meski skuad Orange sempat menebar ancaman lewat Daniel Malen dan skuad Samurai Biru membalas melalui pergerakan Keito Nakamura. Disiplinnya pertahanan kedua tim membuat babak pertama harus ditutup tanpa gol. Kebuntuan akhirnya pecah di babak kedua pada menit ke-51, saat kapten Belanda Virgil van Dijk sukses memenangi duel udara dan menanduk masuk umpan silang Ryan Gravenberch. Namun keunggulan itu hanya bertahan 6 menit sebelum Keito Nakamura menyamakan kedudukan lewat tembakan mendatar dari luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Bart Verbruggen. Jual beli serangan terus berlanjut saat Crescencio Sommerfeld kembali membawa Belanda unggul 2-1 di menit ke-64 melalui tembakan melengkung yang cantik. Sayangnya kemenangan Belanda di depan mata harus buyar di menit ke-89 setelah sundulan pemain Jepang Koki Ogawa membentur kepala Daichi Kamada dan memantul masuk ke gawang sendiri menjadi gol penyeimbang 2-2. Beralih ke laga grup F lainnya di Monterrey. Dominasi mutlak ditunjukkan oleh timnas Swedia saat melumat Tunisia. Skuad asal Skandinavia ini langsung unggul 2 gol di babak pertama melalui tembakan keras Yasin Ayari dan penyelesaian tenang Alexander Aisa sebelum Tunisia sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-43 lewat sundulan Omar Rekik. Memasuki paruh kedua, agresivitas serangan Swedia tak terbendung. Striker tajam Victor Gyökeres menambah derita Tunisia di menit ke-59 usai memanfaatkan blunder fatal Elias Kiri di lini pertahanan dan dengan tenang menceploskan bola untuk membawa timnya menjauh 3-1. Pesta gol Swedia akhirnya disempurnakan pada penghujung laga. Tembakan Mattias Svanberg yang sempat ditinjau VAR pada menit ke-86 disusul oleh gol kedua Yasin Ayari di masa tambahan waktu memastikan kemenangan telak 5-1. Hasil ini membawa Swedia kokoh di puncak klasemen Grup F, unggul selisih gol di atas Jepang dan Belanda.
1: Demikian Gema Piala Dunia 2026. Kau bisa simak selengkapnya juga di website resmi www.rri.co.id/Purwokerto.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99 Perdua FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore tahun Perdua. So pasti spesial hari Senin ya, sore cerianya bersama Pramuka. Kita bakal ngobrol seru dan sesuai dengan flyer udah kita share di media sosial ya kan. Kita bakal membahas tentang pasukan tunas muda Banyumas. Wah, ini pasti seru banget ya. Dan sudah hadir di studio Perdua ada teman-teman yang bakal sharing ya tentang pasukan tunas muda Banyumas. Sebelum kita ngobrol, kita harus kenalan dulu. Mungkin dari sebelah sini dulu ada kak siapa ini?
1: Oke, izin perkenalkan diri kak. Saya Liv Madhava, saya selaku anggota Dewan Kerja Cabang Banyumas. Dan saya juga sebagai pengurus pasukan tunas muda. Dan saya dari Karangluas, Desa Singasari, RT 3 RW1. Dan saya juga sebagai anggota pasukan tunas muda tahun 2024.
0: Oke, ada kak Alif ya? Dipanggilnya kak Alif ya? Gimana kabarnya hari ini kak Alif?
1: Alhamdulillah baik kak.
0: Baik, jadi kak Alif ini ternyata juga pernah jadi anggota Tunas Muda di 2024 ya berarti ya?
1: Betul kak.
0: Oke, terus sebelahnya ada kak siapa ini?
2: Perkenalkan, nama saya Rizka Dunur Aini, biasa dipanggil Rizka. Kebetulan saya anggota pasukan Tunas Muda, Kuartir Jawa Banyumas tahun 2025.
0: Oke.
2: Alamat saya ada di Karangklesem, Purwokerto Selatan. Terus pangkalan saya dari Mandua Banyumas.
0: Oke, ada Kak Rizka ya panggilnya ya?
2: Iya.
0: Oke, Kak Rizka ini menjadi anggota PTM Banyumas di tahun 2025 berarti ya?
2: Iya betul.
0: Oke, wah ini berarti kan mereka berdua pernah menjadi anggota pasukan tunas muda. Dan kita bakal tanya-tanya lebih dalam ya tentang sebenarnya pasukan tunas muda. Mungkin buat awal-awal ini buat teman berdua yang belum tahu, itu sebenarnya apa? Itu pasukan apa? Mungkin Kak Alif boleh menyampaikan.
1: Untuk pasukan tunas muda ini adalah ibaratnya tuh sebagai paskibrakanya, tapi lebih mencakup kepramukanya kak.
0: Okay.
1: Karena ini untuk PTM ini digunakan ketika kegiatan hari ulang tahun pramuka. Nah, di mana nantinya mereka yang mengibarkan bendera pada saat hari pramuka. Selain dari itu juga dari teman-teman PTM ini juga sebagai anggota protokolnya dari Dewan Kerja Cabang Banyumas.
0: Oke. Okay. Oh, berarti dari PTM itu yang akan mengibarkan bendera ya?
1: Betul, Kak.
0: Oh, di hari pramuka berarti 14 Agustus ya?
1: Betul.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti setiap tahun apakah ada kayak seleksinya atau seperti apa?
1: Untuk setiap tahunnya kita akan membuka seleksi. Lebih seringnya itu di bulan Juli, Kak.
0: Okay.
1: Di bulan Juli kita sering membuka seleksi itu awal masuk dari sekolah tahun ajaran baru. Karena nantinya untuk yang sekiranya kang kelas dari SMP ingin masuk ke PTM itu bisa masuk di kelas 10-nya kak.
0: Oh oke, okay. Jadi pas di tahun ajaran baru ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, berarti setiap tahun akan selalu ada, termasuk tahun ini berarti ya.
1: Betul kak.
0: Ini menarik ya tahun Perdua, apalagi buat kamu-kamu yang sangat menyukai kegiatan pramuka, ikut menjadi pasukan tunas muda ini juga jadi salah satu kebanggaan ya. Dan tentunya kalau untuk kegiatannya sendiri tadi kan lebih ke jadi pasukan pengibar juga dan protokoler ya. Itu sebenarnya mungkin lebih detail lagi ya sebenarnya untuk kegiatan dari pasukan tunas muda tuh seperti apa. Mungkin Kak Rizka boleh ikut menyampaikan.
2: Kegiatannya tuh sebenarnya banyak sekali ya Kak. Mungkin kita bisa menjadi salah satu petugasnya juga kayak seperti MC.
0: Okay.
2: Terus pengibar bendera di suatu kegiatan seperti peran saka mungkin atau yang akan datang ini kan akhir bulan itu mau ada kegiatan. Nah itu bisa menjadi petugas-petugasnya.
0: Oke, okay. Jadi akan terlibat di banyak kegiatan ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, di petugas kegiatan ibaratnya upacaranya juga ya kan. Wah ini seru banget ya. Jadi gak cuma di hari pramuka aja, tapi bisa dibilang kayak hampir semua kegiatan ya akan terlibat ya.
2: Iya betul.
0: Oke, okay. Wah ini seru banget ya tahun Perdua. Nah tentunya kalau untuk seleksi PTM, sebenarnya untuk pasukan tunas muda ini itu tuh diikutinya oleh jenjang apa nih? Apakah semua jenjang atau seperti apa?
1: Oke, untuk seleksinya itu kita buka untuk penegak dan pendekannya kak.
0: Oke. Okay.
1: Dan di mana nantinya seleksinya itu ada beberapa tahap. Yang tahap pertama itu ada seleksi administrasi. Yang terus yang kedua ada seleksi tinggi badan dan kesehatan. Terus yang ketiga ada seleksi olahraga atau jasmani.
0: Okay.
1: Terus yang ketiga ada seleksi PBB. Yang kelima ada seleksi wawancara. Dan yang terakhir itu ada poster tertulis.
0: Oke, jadi sebenarnya ada banyak rangkaian ya. Jadi memang harus dipersiapkan juga. Karena teman-teman yang akan ikut seleksi untuk calon pasukan tunas muda untuk PTM gitu ya. Ada beberapa tadi yang sudah di-spill ya, termasuk dari berkasnya, kesiapan fisiknya juga, terus juga kemampuan PBB, karena kan pasti akan upacara ya, jadi harus-harus iya, dicek juga. Terus ada tertulis juga ya.
1: Betul.
0: Oke, ini kalau boleh di-share sebenarnya untuk seleksinya tuh berarti akan berlangsung kapan?
1: Insya Allah untuk di tahun ini akan kita buka di tanggal 25 Juli kak.
0: 25 Juli ya. Oke, itu pas awal tahun ajaran banget ya.
1: Masih tahun ajaran baru banget kak.
0: Iya, karena kan mungkin pekan-pekan ini tuh akan terima raport ya. Jadi udah mulai libur, habis itu persiapan naik kelas dan juga mungkin daftar sekolah baru. Dan ada momen juga teman-teman bisa ikuti seleksi untuk PTM ya, Pasukan Tunas Muda Banyumas. Nah, mungkin sebelum aku kepo-kepo lagi tentang mungkin detail persyaratan segala macam ya, ini aku pengen tanya dulu deh mungkin ke Kariska. Kariska kan jadi anggota PTM di tahun 2025 ya?
2: Iya.
0: Oke, berarti kan di tahun kemarin. Nah, apa sih yang buat kamu tertarik buat daftar PTM?
2: Yang pertama itu dari kelas, mm-hmm, itu ada arahan.
0: Oke.
2: Okay. Terus juga ada promosi pengibaran di alun-alun nih gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Terus di mana itu nanti akan tamunya tuh ada Pak Bupati juga. Mm-hmm. Terus di situ makin tertarik, wah, mm-hmm, ada kesempatan juga nih, mm-hmm, gitu. Terus juga nanti sebagai salah satu petugas protokoler juga, mm-hmm, itu kita juga sering ngobrol atau kita ketemu sama orang-orang yang ada di Kuarcap itu, mm-hmm, tertarik bagi saya sendiri gitu.
0: Oke, okay, karena akan ada banyak pengalaman baru, betul, relasi baru gitu ya.
2: Betul.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau Kak Alif ini kan berarti 2024 ya.
1: Betul Kak.
0: Sampai akhirnya sekarang jadi apa yang ikut ibaratnya kayak yang ngurusin ya sekarang ya.
1: Betul,
0: kepanitiannya ya. Betul. Nah, ini dulu awal mula tertarik ikut gabung PTM itu seperti apa?
1: Awal mulanya itu saya tuh lihat dari sosial medianya PTM kak.
0: Okay.
1: Nah, di mana mereka tuh mengibarin bendera, mm-hmm, di alun-alun. Nah, di situ juga aku tuh pengen ngibarin bendera di alun-alun.
0: Mm-hmm.
1: Nah, alhamdulillahnya saya diterima di anggota Pasukan Tunas Muda, mm-hmm, tahun 2004.
0: Oke, okay, jadi emang sebenarnya motivasinya kurang lebih sama ya, karena kan teman-teman akan mengibarkan bendera di alun-alun juga ya kan, dan juga akan bertemu jajaran ini bupati dan jajarannya gitu ya, dan itu akan menambah relasi pengalaman bagi teman-teman juga pastinya.
2: Betul.
0: Ya, wih, keren keren keren. Nah, buat kamu yang penasaran tentang gimana sih caranya buat daftar, ada syaratnya nggak sih, nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya tahun Pro 2. Kita bakal break dulu, jadi terus aja merapat di Pro 2 FM Purwokerto.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Kaitan Produa, so pasti kita masih ada di Sore Ceria bersama Pramuka. Dan kita juga masih live streaming ya di YouTube RRI Purwokerto. So buat kamu yang ketinggalan, boleh langsung gercep aja merapat di YouTube RRI Purwokerto buat lihat keseruannya dan masih gabung pastinya. Masih bareng sama Kalif dan juga Kariska. Ini teman-teman dari Pasukan Tunas Muda ya. Dan kita memang lagi sharing tentang Pasukan Tunas Muda yang tadi di awal udah di spill bahwa ini kan ada tiap tahun. Nah, rencana ya untuk kali ini bakal buka seleksi lagi itu nanti di tanggal 25 Juli. Wah, bentar lagi ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yang pengen gabung, kayaknya harus dipersiapkan. Nah, ini ngomongin soal persiapan, karena ada berkas yang harus disiapkan ya. Itu sebenarnya persiapan atau persyaratannya itu seperti apa sih?
1: Oke, untuk persyaratannya sendiri, yang pertama itu anggota pramuka, Kak. Mm-hmm. Terus yang usia minimalnya itu sudah memasuki penegak.
0: Oke. Okay. Nah,
1: persyaratan bekasnya itu ada biodata, terus surat izin orang tua, dan surat izin gugus depan.
0: Oke, okay. Itu berarti berkasnya ya. Oke, okay. Terus juga untuk daftarnya, ini daftarnya kemana?
1: Untuk mendaftarnya, kita akan launching edaran juga, Kak. Insya Allah di tanggal 25 Juni kita edarkan terkait penerekrutan PTM tahun ini. Nah, di situ tertera ada SID edaran tentang pendaftaran PTM. Nah, di dalam tersebut kita membuka dua, yang pertama itu pendaftaran online dan pendaftaran fisik. Nah, nantinya untuk pendaftaran fisiknya ini, yaitu pengumpulan berkas teman-teman semua yang akan mengikuti seleksi Pasukan Tunas Muda. Untuk yang online itu kita mendata sekiranya banyak berapa yang akan mendaftar gitu.
0: Oke, jadi daftar itu daftar online, tapi berkasnya juga nanti akan diserahkan fisik pas hari H ya.
1: Pelaksanaan.
0: Pas hari pelaksanaannya pastinya. Wah, ini menarik ya. Tadi apalagi dari teman-teman ini berdua kan juga salah dua ya anggota Pasukan Tunas Muda yang mereka sudah menjalani berarti tahun 2024 sama 2025. Nah, kayaknya aku mau tanya juga deh, mungkin pengalaman teman-teman ya. Ini kan berarti masuk di Pasukan Tunas Muda di pengibaran itu tuh teman-teman di bagian apa? Mungkin Kariska boleh sharing juga dong di bagian apa, terus keseruannya seperti apa, boleh diceritakan.
2: Kebetulan saya itu penugasan itu di bagian MC.
0: Oke.
2: Okay. Terus keseruannya itu sebenarnya ini lebih ke kayak pengen ikut ke pasukan sebenarnya, Kak. Terus kayak ngelihat teman-teman pasukan yang latihan fisik. Nah, saya kebetulan latihannya itu vokal.
0: Okay.
2: Dengan pelatih saya. Jadi vokal yang harus jelas, terus ada juga

0: tinggi nadanya itu seberapa untuk MC di tingkat kuartir cabang seperti itu.
1: Oke, karena MC kan lebih dibutuhkan suara ya. Jadi iya, emang pelatihan untuk suara tuh lebih diutamakan ya. Wah, tapi menarik ya. Terus kan kamu masuknya MC ya.
0: Iya,
1: pas diumumkan kamu masuk jadi MC, gimana perasaan kamu?
0: Sebenarnya seneng, tapi karena kebetulan saya memang mungkin lebih unggul dari teman-teman saya di bagian suara, jadi ya sudah.
1: Okay.
0: Jadi okein aja untuk MC gitu.
1: Itu jadi nilai poin kamu ya, poin plus kamu ya, karena mungkin dari pelatih juga melihat, wah kamu emang cocoknya di bagian MC gitu ya. Oke. Terus kalau Kak Alif dulu di bagian apa nih berarti?
2: Saya dulu sebagai sayap kanan Kak.
1: Oke.
2: Atau pasukan 8.
1: Pasukan 8. Itu gimana latihannya terus proses seperti apa?
2: Sebelumnya ya Kak, saya tuh ditempatin sebagai pin up.
1: Oke.
2: Nah, karena saya terus karena saya buat mengimbangin teman-teman saya yang lain, jadi saya ditukar ke pasukan sayap.
1: Oke. Okay.
2: Nah, di situ keseruannya karena di latihannya sih Kak, karena kita latihannya itu ada latihan fisik, itu sikap lilinnya, terus dan juga ada meroda juga Kak.
1: Oke.
2: Okay. Kita juga dilatih untuk keseimbangan kaki juga.
1: Wah, jadi benar-benar latihannya luar biasa ya. Tapi untuk proses latihan itu berapa lama berarti?
2: Kurang lebih ada 1 bulan Kak.
1: 1 bulan? Oke, kalau buat MC itu berapa lama juga?
0: Sama Kak.
1: Kurang lebih sama ya? Ya. Oke, jadi latihannya sebulan ibaratnya intensif ya sebelum pelaksanaan ya. Nah, ini tadi pas off air ada bocoran khusus ya. Karena katanya tahun ini tuh lebih spesial. Itu mungkin boleh disampaikan juga nih ke teman Pro 2.
2: Untuk tahun ini spesial karena untuk tahun ini, petang tahun ini tuh kita mengibarkannya tuh tingkat daerah.
1: Oh,
2: nah,
1: wow.
2: Dimana nantinya disitu akan ada dari Bapak Gubernur yang datang hadir untuk melihat prosesi pengibaran bendera di hari ulang tahun Pramuka, hari Pramuka tersebut.
1: Wah, jadi bakal dihadiri oleh Gubernur juga ya. Tapi untuk lokasinya berarti di mana untuk pengibarannya?
2: Untuk tahun ini lokasinya insya Allah di Gor Satria Kak.
1: Di Gor Satria ya, oke. Dan teman-teman ini makin tertarik lagi ya, karena ini spesial juga di tahun ini, karena jadi ibaratnya Banyumas jadi tuan rumah ya.
2: Betul Kak.
1: Oke, jadi tuan rumah untuk pengibaran bendera hari Pramuka nanti di Agustus, dan spesial momennya karena Pak Gubernur bakal datang menyaksikan dan hadir ya di upacara hari Pramuka nantinya. Dan teman-teman ini sangat berpeluang untuk menjadi pasukan tunas muda tahun ini. Untuk pengibaran bendera berarti tingkat kuartir daerah ya berarti. Betul, ya. Ya pastinya pastinya luar biasa banget. Wah, ini bakal seru ya, karena kayaknya untuk jadi tuan rumah kan enggak tiap tahun ya, karena kan bergilir ya.
2: Bergilir Kak.
1: Dan ini jadi kesempatan langka ya buat teman-teman yang pengen ikutan gabung, boleh merapat. Nah, tapi untuk sebenarnya untuk kuotanya sendiri nih, ini kan dibuka seleksi ya. Seleksinya terbuka ya untuk seluruh di Kabupaten Banyumas seperti itu. Sebenarnya kebutuhannya itu untuk pasukan tunas muda tuh butuh berapa orang?
2: Oke, untuk kebutuhan dari pasukan tunas muda tersendiri itu ada 37 Kak. Nah, di mana 34-nya itu untuk anggota penekak. Untuk satunya itu pandega, satunya penggalang, dan satunya lagi siaga. Dan untuk siaga, penggalang, dan pandega itu sebagai pengucap. Nah, nantinya akan ada dari penegak juga Kak satu, yaitu untuk membawa pengucap undang-undang dasar.
1: Oke. Wah, cukup banyak ya. Jadi sekitar 30-an ya dibutuhkan. Jadi peluangnya juga cukup besar. Jadi buat teman-teman bisa langsung aja merapat. Mungkin nanti kan surat edarannya bakal disebar ke gugus depan ya. Di tanggal akhir bulan ini ya.
2: Insya Allah di tanggal 25 Kak, akhir bulan ini.
1: Oke, akhir bulan ini paling lambat ya bakal di-share ke sekolah teman-teman. Jadi kalau misalnya informasi udah dapat, boleh langsung dipersiapkan berkas-berkasnya ya. Tadi sudah di-share juga ada beberapa berkas yang harus disiapkan. Boleh sambil mipil lah disiapkan sekarang. Tapi untuk informasi ini juga di-share di media sosial juga gak Kak?
2: Tentunya kita akan share di media sosial di DKC Banyumas.
1: Di DKC Banyumas. Jadi jangan lupa di follow juga ya, biar gak ketinggalan infonya. Nah, ini karena teman-teman udah berpengalaman sebagai pasukan tunas muda, sebenarnya benefit dari menjadi pasukan tunas muda itu seperti apa? Mungkin Kak Rizka boleh nih sampaikan.
0: Untuk saya sendiri, pengalaman saya itu jelas relasinya tuh tambah banyak ya Kak. Nah, terus juga dulu SMP kan kebetulan juga Kak, lingkupnya hanya satu sekolah aja. Waktu masuk penegak ikut PTM itu jadi kita bisa mengenal banyak ambalan gitu. Terus juga pastinya yang tadi saya jelaskan bisa bertemu dengan Bapak Bupati itu salah satu benefitnya. Terus juga pastinya nanti kita dapat menambah yang namanya itu jiwa kepemimpinan, terus pengabdian, terus nanti kita juga berlatih yang di situ ada keprotokolan karena kami kan Pasukan Tunas Buddha memang berjalan di bidang tersebut ya kak.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oh, wah, benefitnya banyak banget ya tahun pro 2. Aku juga penasaran dari Kak Alif, tapi nanti dulu. Karena kan Kak Alif tuh gak cuma jadi Pasukan Tunas Muda, terus habis itu ikut kepengurusan ibaratnya ya. Ini kan ada sesuatu yang menarik nih, sampai nambah tahun ikutan terlibat terus gitu ya. Nanti kita bakal balik lagi buat ngobrol seru lagi tahun pro 2. Kita break sebentar, jadi terus merapat di Sore Ceria bersama Pramuka.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Nomor 2, tadi kita sudah kenal ya dengan pasukan Tunas Muda yang pastinya emang akan segera ada proses seleksi. Jadi sangat terbuka buat teman-teman yang pengen gabung menjadi pasukan Tunas Muda, apalagi spesial ya karena tahun ini Banyumas menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan upacara di tingkat Kuarada ya, Jawa Tengah. Jadi akan dihadiri oleh gubernur langsung. Wah, ini pasti jadi pengalaman yang luar biasa bisa teman-teman dapatkan semuanya ya. Nah, ini kan di sini Kak Alif tadi Kariska udah sharing ya, udah cerita tentang ibaratnya benefit ya dari pengalaman menjadi pasukan Tunas Muda. Kalau Kak Alif sendiri nih, sebenarnya pengalamannya seperti apa dan sebenarnya apa yang kamu dapetin apa ya, ataupun benefit yang kamu rasakan dengan menjadi pasukan Tunas Muda ini?
1: Untuk benefitnya, yang pertama saya jadi tahu tentang protokolan, protokol, terus juga yang paling berkesan bagi saya pas itu ketika setelah pengibaran dan setelah penurunan, Kak.
0: Okay.
1: Nah, di mana satu angkatan saya itu nangis semua, Kak.
0: Wow.
1: Nah, karena begitu terharu, karena kita latihan selama satu bulan itu membawakan hasil juga. Nah, di mana di situ angkatan saya juga mendapatkan ucapan juga oleh Kak Agus Nur Hadi dan pada saat itu Bupati Banyumasnya masih PJ, yaitu Kak Hanung juga memberikan ucapan selamat juga. Nah, di mana di situ juga saya sangat terharu juga. Nah, selain dari itu, kita juga mendapat benefit, Kak, yaitu sebuah sertifikat yang bertandatangan oleh Bupati. Nah, di situ juga bisa digunakan untuk jenjang selanjutnya, untuk daftar jenjang selanjutnya juga.
0: Oke, wah ternyata banyak banget ya. Apalagi tadi prosesnya kan cukup panjang latihan ya, sebulan bekerja keras teman-teman latihan. Dan aku bisa merasakan sih betapa terharunya ya, abis pengibaran sama penurunan juga tuh pasti teman-teman merasa ini perjuangan kita selama satu bulan akhirnya terbayarkan dengan sempurna gitu ya. Dan pasti teman-teman merasa terharu juga. Kalau Kariska, yang paling berkesan dari mungkin selama proses dari latihan mungkin sampai kegiatan, kalau dari Kariska sendiri seperti apa?
2: Mungkin yang pertama itu dari pas latihan ya, Kak. Kegiatan latihan itu kan selama satu bulan yang tadi disampaikan. Itu banyak sekali kita melakukan proses di mana bahkan kami pun pernah sampai sakit badan bareng-bareng karena dididik di situ oleh TNI kebetulan. Terus juga untuk yang paling berkesan baru kemarin ini, kebetulan saya menjadi salah satu menjadi penugas jadi MC di situ di kegiatan pelantikan ketua majelis pembimbing.
0: Oke, wah, jadi karena MC ya, apalagi MC nggak cuma pas kegiatan pramuka aja ya, pasti akan ada peluang-peluang lain juga ya di luar kegiatan, dan itu pastinya jadi salah satu benefit yang Kariska rasakan juga ya.
2: Betul.
0: Wah, luar biasa banget nih tahun pro 2. Dan ini karena pendaftarannya kan belum dibuka ya, jadi teman-teman mending persiapkan diri ya kan. Dan sebenarnya mungkin dari teman-teman nih, dari Kalib sama Kariska, boleh kasih alasan kenapa nih teman-teman harus ikutan daftar untuk seleksi PTM kali ini. Nah, mungkin dari Kalib dulu.
1: Oke, yang pertama itu teman-teman tuh selain mendapatkan materi tentang protokoleran dan juga pengibaran, teman-teman tuh bakalan sering menugas. Nah, di mana di dalam penugasan tersebut teman-teman akan lebih sering bertemu dengan para pejabat. Nah, itu ada Kak Agus dan juga Kak Wahyu Handoko. Nah, itu kan sebagai seorang pejabat juga. Nah, terus setelah itu teman-teman juga akan mendapatkan memperoleh brevet. Nah, brevet itu teman-teman dapat digunakan selama seumur hidup. Tidak pakaian pramuka teman-teman semua. Dan juga mendapatkan dua sertifikat. Yang pertama ada sertifikat dari Kak Warjab dan yang kedua ada sertifikat dari Bupati. Begitu, Kak.
0: Oke. Oh, benefitnya banyak banget ya. Itu jadi alasan kenapa teman-teman harus ikutan seleksi PTM ini. Kalau dari Kariska, mungkin boleh disampaikan mungkin dari alasan Kariska sendiri juga, kayak alasan kenapa nih teman-teman harus ikutan daftar seleksi PTM untuk di tahun ini.
2: Baik, Pak. Pertama itu pastinya relasinya semakin lebar, semakin luas. Lalu juga pastinya kita bakal ketemu dengan banyak publik gitu ya, Kak. Terus nantinya jadi kita mudah ngobrol dengan banyak orang. Terus juga pastinya nantinya tuh kita akan menjadi apa ya, Kak, kayak lebih rileks gitu kalau misal kita ngobrol.
0: Ibaratnya kayak belajar public speaking juga ya.
2: Terus juga pastinya kita akan dilatih kedisiplinan dan kepemimpinan di situ, Kak.
0: Wah, ini benefitnya banyak banget loh tahun pro 2. Dan sebenarnya kalau buat daftar seleksi ini tuh ada biayanya nggak sih?
1: tentunya ada biayanya juga kak. Mm-hmm. Nah, di dalam biaya tersebut akan kita kembalikan lagi. Yang pertama itu konsumsi selama latihan kak.
0: Okay.
1: Terus yang kedua ada SPL. Mm-hmm. Itu full dari atas itu paret atau boni sampai ke celana.
0: Okay.
1: Terus yang ketiga itu ada privet. Mm-hmm. Terus yang keempat ada sertifikat juga kak. Kita mm-hmm. kembalikan sertifikat. Mm-hmm. Dan yang terakhir itu kaos latihan dan topi.
0: Okay. Jadi nanti akan diumumkan juga ya untuk detail untuk biayanya. Karena kan tadi benefitnya udah banyak juga. Jadi akan di-share secara detail juga untuk persyaratan, biayanya, cara ataupun alur proses pendaftarannya seperti apa, seleksinya seperti apa. Nanti akan di-share secara jelas ya di akhir bulan ini ya. Karena yeah. untuk seleksinya kan di bulan depan ya, tahun pro 2. Wah, ini menarik banget nih. Jadi semakin semangat harusnya teman-teman di luar sana untuk ikutan seleksi PTM kali ini ya. Karena tadi disampaikan juga spesial karena ini bakal dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah pastinya. Nah, mungkin terakhir nih sebelum kita closing ya, mungkin kasih pesan semangat juga, harapan buat teman-teman di luar sana. Mungkin dari Kak Alif dulu, boleh silahkan.
1: Pesan saya, silahkan bagi teman-teman yang sekiranya ingin mendaftar ke unit pasukan Tunas Muda, silakan untuk fisiknya, PBB-nya dipersiapkan dimulai dari sekarang. Karena nantinya teman-teman semua itu akan kita cari sekiranya yang PBB-nya itu terbaik itu siapa aja. Terus juga tetap semangat dan ketika seleksi jangan kekok atau menyerah dulu melihat lawan kalian atau teman dari pangkalan yang lain tuh lebih bagus dari kalian.
0: Oke, jadi harus tetap semangat ya dan percaya diri pastinya. Kalau dari Kak Rizka, pesan dan harapan buat teman-teman di luar sana silahkan.
2: Mungkin ini pesan aja buat teman-teman di sana, terutama untuk teman-teman maupun adik-adik yang sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, mungkin dari 1 bulan yang lalu sudah latihan fisik maupun latihan materi-materi, silahkan dipelajari lagi, terus nanti bakal ketemu sama kita di kegiatan seleksinya. Terus tetap semangat, optimis, jangan pesimis. Karena lawannya kalian tuh sebetulnya juga sama kayak kalian. Mungkin merasa takut, merasa takut kalau misal gak keterima. Tapi sebenarnya itu tergantung dari kalian, persiapannya juga harus dimatangkan.
0: Oke, jadi kuncinya adalah teman-teman harus optimis ya,
2: iya.
0: Tetap semangat, karena mungkin di awal akan ciut dulu nih kayak aduh lawannya, aduh ngeliat, wah tapi kalau misalnya kamu terlalu fokus dengan orang lain, ya nanti kamu bakal semakin takut ya. Betul. Dan rasa menyerahnya akan lebih tinggi gitu, tapi kalau misalnya teman-teman nanti fokus dengan diri sendiri, insya Allah akan lebih percaya diri, lebih semangat, apalagi dengan persiapan yang sudah disiapkan gitu ya. Insya Allah aman untuk ikuti seleksinya. Jadi tunggu aja nanti kabar baiknya, informasi detailnya bakal di-share ke sekolah-sekolah dan juga bakal di-share ada di, mungkin di Instagram bakal di-share juga ya.
1: Di
0: DKC Banyumas. Nah, terima kasih Kak Alif, Kak Rizka udah sharing tentang pasukan Tunas Muda. Semoga nanti seleksinya lancar ya.
1: Amin.
0: Dan tentunya teman-teman terbaik akan bergabung menjadi pasukan Tunas Muda Banyumas pastinya. Baik, terima kasih banyak. Semoga nanti ada kesempatan lain buat kita ngobrol lagi, sharing lagi hal-hal yang seru tentang Pramuka pastinya. Terima kasih banyak. Oke, dan tentunya teman Pro 2, sekarang saya kita pamit ya dari Sore Ceria. Terima kasih dan bye-bye.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: 0811-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

bareng sama gue Elsa lanjut ya di Sore Ceria sampai jam 7 aja. Bakal ada banyak hal seru bakal aku share ke kamu. Dan terpantau sore ini Purwokerto cuacanya terang sore ya. Jalanan juga ramai lancar sepertinya, ini jam-jam pulang ya kan. Dan besok masuk di satu Muharram tahun baru Islam juga, jadi besok libur. Jadi buat kamu yang libur, nikmatilah waktu libur kamu dengan baik ya. Tapi kalau yang masih berangkat, it's okay, gak apa-apa. Tapi jaga semangatnya ya, karena liburnya mungkin gantian ya. Ya sama aku juga besok masuk tapi jam 3. Dan abis ini bakal aku update banyak hal seru. Kita ke lagu dulu kali ya. Ada Marian Chola featuring Tuan 13 with Favorite Scene.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada dialog kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Ada updatean terbaru dari Lilo and Stitch ya. Nah, kabarnya live action untuk Lilo and Stitch 2 bakal digarap oleh kreator asli. Wah, ini nih ya. Jadi memang salah satu kreator yang juga mengisi suara Stitch ya, ada Chris Sanders ini dipastikan akan mengambil alih kendali dan duduk sebagai sutradara untuk live action Lilo and Stitch 2 yang tentunya di Juni tahun ini ya. Juni tahun kemarin ya 2025, yaitu sutradara film pertamanya The Dan mengatakan kalau dia bersedia kembali menggarap proyek yang selanjutnya ya, tapi bukan hanya sekedar permintaan pasar pastinya. Gak lama akhirnya diberitakan juga dari Disney udah ngumumin kalau sequel dari petualangan ini lagi dalam tahap pengembangan ya tahun kedua, dan pastinya ada yang baru dipastikan kalau itu baru penulis sama kreatornya yang akan terlibat di project sequel ini, yaitu Jonathan Erich ya. Nah, Sanders ini seorang sutradara, penulis, animator dan juga pengisi suara nomini Oscar yang dikenal karena menciptakan dan mengisi suara Stitch ya. Dia juga salah satu sutradara film animasi Lilo and Stitch di 2002 bareng sama Dan DeBlois ya. Wah, sequelnya kira-kira bakal seperti apa ya? Kita tunggu aja, karena dijadwalkan nanti akan tayang di Mei 2028. Karena kan sekarang masih tahap pengembangan, jadi kita tunggu kabar baiknya aja ya tahun kedua.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, maka akan menjadi tamaklah orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Surah Al-Ahzab ayat 32. Tamak adalah jenis penyakit yang menyeret seseorang ke dalam jurang kesesatan. Ia menjadikan seseorang suka melamunkan sesuatu yang sangat jauh dari jangkauannya dan terbuai oleh indahnya khayalan demi khayalan. Senang berangan-angan dan berandai-andai, tapi tak pernah melakukan usaha nyata. Pada prinsipnya, penyakit tamak adalah semakna dengan loba atau serakah. Selalu loba dan penuh ambisi busuk untuk menguasai segala yang diinginkan, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dirinya. Karena kemampuan yang sangat minim, jalan pintas untuk mewujudkan keinginannya sering menjadi sarana yang paling gampang untuk ditempuhnya, dan keinginan itu senantiasa meledak-ledak. Segala cara dihalalkan. Yang demikian sesungguhnya tidak sesuai dengan hati nurani manusia beradab. Orang yang tamak bagaikan seekor monyet yang menahan makanan di seluruh anggota badannya. Ketika mulutnya sudah penuh berisi, pipinya pun masih digelembungkan dengan pisang yang sudah masuk ke dalam mulut. Tangannya dipenuhi dengan pisang di kiri dan kanannya, demikian pun kedua kakinya. Maka akibat dari ketamakannya itu, monyet gagal mencapai tempat ketinggian di pohon. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1/2 sekarang jam 5:38 waktu Indonesia Barat. Saatnya masuki waktu azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

0: Pauline, kasi goal!
1: Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal!
2: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Buat kalau tahun berdua yang masih di perjalanan, langkah baik buat mampir ke musola atau rest area terdekat ya. Mumpung maghribnya belum habis ya, karena kan udah masuk waktu maghrib juga. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu ataupun yang berpuasa hari Senin ini ya. Selamat berbuka puasa. Ya pasti ada kalau sama sih bakal temenin kamu sampai jam 7 nanti. Masih banget di sore ceria.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-312222, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Ada kabar yang mengejutkan ya tahun baru 2 dari Ed Sheeran yang kabarnya bakal hiatus bermusik ya karena pengen fokus untuk mengurus anaknya. Jadi pengumuman ini di-share ya kan, disampaikan di panggung pas lagi ngebuka rangkaian tur Amerika Utara di Loop ya. Di Arizona di Sabtu malam kemarin ini. Jadi di salah-salah penampilan dia tuh ngomong ya, sempat berhenti juga sejenak dan berinteraksi sama penonton dan mengisyaratkan kalau gak akan melihatnya lagi dalam waktu dekat ya. Dan tentunya keputusan ini diambil karena Ed Sheeran ini pengen meluangkan lebih banyak waktu bersama istrinya, ada Cherry Seaburn, dan juga kedua buah hati mereka ya, ada Lyra dan juga Jupiter yang usianya masih 5 tahun sama 4 tahun. Jadi emang usia-usia yang sangat membutuhkan orang tuanya ya. Dan sepanjang tahun dia memang harus terpisah dengan keluarganya demi menjalankan rangkaian tur global yang dimulai dari Selandia Baru ya, dari Januari lanjut ke Australia, ke Amerika Selatan juga, dan dijadwalkan bakal ke Amerika Utara dan menutup nanti di Florida di 7 November. Jadi pasti udah kangen banget ya. Dan kayaknya abis rangkaian tour ini memang bakal rehat dulu ya, hiatus dari dunia musik dan bakal fokus dengan keluarganya. Aku setuju sih, karena gimana pun juga dia gak cuma seorang musisi tapi seorang ayah. Jadi harus meluangkan waktunya untuk keluarga tercinta ya tahun 2022.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Dari studio Pixar tahun 2002, nah ada sebuah animasi baru bernama Gato. Itu kisah animasi gangster kucing jalanan ya. Jadi memang dari Pixar ini belum selesai dengan film Fable. Karena memang ada beberapa film yang akan diperlakukan ya. Sebenarnya kan ada Hoppers ya kan di awal tahun ini. Sekarang ada Gato. Gato ini akan berpusat pada kehidupan kucing jalanan di Italia, lengkap dengan keberadaan mafia kucing dan bakal dibintangi oleh Mark Ruffalo, Lawrence Fishburne juga ya tahun 2002. Jadi memang di sini Ruffalo ini akan mengisi suara Nero, seekor kucing hitam yang pemberani, sedangkan Fishburne ini akan memerankan Rocco, bos mafia kucing yang cukup kejam ya. Dan tentunya Pixar ini juga ngerilis teaser untuk Gato kemarin hari Kamis dengan menggambarkan interogasi terhadap seekor kucing yang diikat oleh dua kucing lainnya yang tampak lebih memiliki kekuasaan gitu. Wow. Film ini disutradarai oleh Enrico Casarosa. Dan tentunya film ini rencananya bakal rilis di bioskop juga nanti 5 Maret tadi 2027. Jadi ini baru trailernya tahun 2002.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Alright, tempre dua, masih banget ya Bana sama Kelsa di sini, masih di rangkaian sore ceria. Dan terpantau emang Purwokerto, sore ini sore menuju malam terang ya. Cocok nih buat kamu yang mungkin mau ada agenda keluar ataupun memang kumpul keluarga di rumah ya, menyambut tahun baru Islam yang akan jatuh di, ini udah mulai masuk ya, tanggal 1 Muharram ya tahun baru 2. Dan pasti aku masih ada updatean seru. Kali ini kita ke Jakarta. Jadi dalam rangka hari ulang tahun Jakarta, ini ada yang menarik ya tahun baru 2. Dari pengelola Taman Margasatwa Ragunan atau TMR menggratiskan tiket masuk dan kuis berhadiah ya kepada para pengunjung untuk menyambut hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Akses masuk ke Taman Margasatwa Ragunan ini gratis ya, bisa diikuti oleh warga dari tanggal 22 Juni terus tanggal 27 sama 28 Juni 2026 pastinya. Dan di sini parayaan ini mengusung tema khusus Taman Margasatwa Ragunan, yaitu Jelajah Ragunan, Kenali Satwa dan Cintai Jakarta. Sesuai dengan arahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat dapat menikmati akses masuk gratis ke Taman Margasatwa Ragunan di tanggal 22 terus 27 sama 28 Juni ya, karena ini bagian dari perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta tahun baru 2. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini ya, menjadi sarana edukasi sekaligus hiburan bagi masyarakat, khususnya keluarga dan generasi muda. Jadi Taman Margasatwa Ragunan ini juga mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan keanekaragaman satwa ya, meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan juga menumbuhkan rasa cinta terhadap Jakarta sebagai kota yang terus berkembang menuju era baru. Wah, ini jadi momentum ya, apalagi mungkin masih libur sekolah juga, pasti bakal ramai. Ini jadi salah satu destinasi yang bisa jadi pilihan ya tahun baru 2 untuk melihat satwa-satwa yang ada di sana.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

ceria. Sore ceria. Alright, tahun berdua sekarang udah hampir jam 7, itu artinya aku harus segera pamit undur diri. Thank you banget yang udah ikutan gabung merapat di sini ya. Abis ini bakal ada music live chat di Pro 2 Jakarta. Kita bakal ikuti ya, ada girl group ya, ada Lemon yang bakal ngobrol seru dari jam 7 sampai jam 8. Nanti jam 8-nya bakal ada Dodi Widian, temennya kamu jaga malam. Ada obrolan kesehatan juga, jadi terus aja di sini ya. Sekarang saya Tekwelsa pamit undur diri. See you.

0: said I could tell you that I miss you.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru. Pastinya teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman Pro 2. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman Pro 2? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman Pro 2. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya 1, 2, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. By the way, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Yay. Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman Pro 2, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Oke.
0: Siapa yang mau cerita ini?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest Idol.
0: Oke, oke.
1: Nah kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Nah, terus kita tuh 2023,
0: oke.
1: Betul banget, pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak. Ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya?
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, di bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya? Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu. Ya, oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Final tuh kita satu-satu.
0: Oh ya? Yeah?
5: Yang sudah kita latih waktu train.
0: Oh, iya. Yeah, yeah. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya.
5: Betul.
0: Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop.
0: Oh gitu.
5: Ada juga yang hip-hop untuk kita bawa tampil nanti pas final. Terus sama vokal.
0: Oh iya, iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita gak terlalu deket pas audisi karena kan kayak aduh malu nih mau kasih sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang sekelop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Oh, iya, iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame, mentok-mentok Twice gitu. Karena bersembilan kan? Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah... kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja nggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Ya, pasti udah hafal kan? Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga. Karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: itu.
2: Jadi ya kita bisa klop juga setelah bersembilan. Jadi lebih rame.
0: Iya, iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet gak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya. Kadang pasti suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu gak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu. Masih ada kayak gitu gak kayak? Masih, Riwa sendiri
2: masih
0: gitu.
2: Masih banget.
0: Oh, masih banget.
2: Tapi kita kayak, "Kak, sarung tangan mana?"
0: Oh, gitu. Tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya.
2: Untuk kostum memang udah dibawakan. Tapi kan otomatis ya, kita pasti ganti sendiri.
0: Iya,
2: ganti
0: betul. Sendiri,
2: kan?
0: Betul.
2: Jadi tetap ada ribetnya. Terus kalau misalkan udah pakai kostum kan kita enggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita
0: harus
2: bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan, kita ada kayak
0: apron.
2: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Biar enggak kena ya. Oh, iya ya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012
0: ya. 2012?
2: Iya.
0: Siapa?
2: Itu.
0: Oh, ada 2012.
2: Iya.
0: Wah, ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah. Oh gitu, jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu, terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
2: Dari jam 5.
0: Jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh, keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Indonesia, masih di MLC Music Live Chat teman produser dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman produser tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman produser di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok
0: ribet.
1: Di aku.
0: Ribet ya banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena betul, pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya. Oh
1: dan,
0: gitu.
1: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih ya.
0: Ini enggak mau. Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Ah, aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Wow, kalian ada?
3: Kalau aku sih...
0: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius?
3: Serius? Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, betul, betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Ya, kan? Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Ya. Kayak Gaara ya? Mirip Gaara ya?
3: Iya,
0: iya sih. Mirip Gaara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu
0: kan. Iya. Pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
2: Pasti ada lah.
3: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kak animasi
0: ya? Oke.
4: Pokemon tapi
0: sekarang
4: Aikatsu.
0: Pokemon
3: tapi
0: fashionnya. Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Emery.
0: Lemon nih. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini gak? Kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member. Mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi check-y. Jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu.
0: Yeah.
2: Nah itu apa namanya, karena per member, mereka kan pasti pilih lah kostumnya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren. Atau ih kalian apa kostumnya gini-gini.
0: Oh. Atau
2: tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya?
2: Iya.
0: Oh. Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini enggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya. aku boleh denger sekali enggak Jigo Shokainya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh.
3: Senyum simpul ria, renjan hati bermanis ceria, katakan
5: I cinta you.
3: Lebih keras
5: I cinta you.
3: Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
1: Ini kesini nih kakak.
0: Boleh.
1: Manis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Haro Kilen.
4: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jiko Show kayaknya sendiri?
2: Iya.
0: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
2: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Semua cute, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: kayak
2: kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan, itu kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
2: kayak
0: okay.
2: Kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Oh.
2: Ini lagu anthemku gitu.
0: Iya. Yes.
2: Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang
0: apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget
0: gitu.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener.
2: Bener. Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih?
6: Yang berkesan? Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
6: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
6: Paling kayak.
0: Oke, ayo semangat Kilen. Ayo semangat.
6: Liatinnya kayak.
0: Ayo Kilen, semangat.
6: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
6: Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff, iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
6: Saya muter itu loh. Enggak sih, yang ini kan yang dorong.
0: Oh.

0: karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
1: Karena
0: kita
1: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
0: Lawan cuma 5.
1: Oh, yang megangin cuma 5?
0: 5.
1: Lumayan sih. Lumayan sih.
2: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
1: Oh serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
3: Lebih ke di guide.
1: Oh di guide.
3: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
1: Oke.
3: Dan ada part-partnya.
1: Part-partnya, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
3: Saat recording-nya.
1: Kenapa Sinta? Kenapa?
3: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita tuh pasti ingin menampilkan yang terbaik kan.
1: Betul,
3: dan
1: betul.
3: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan.
1: Yes.
3: Dan itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
1: Oke.
3: Itu bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
1: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
2: Limitless?
1: Udah pernah semuanya ya? Oh jadi udah nggak nervous lah ya?
3: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
1: Tetap aja kayak, aduh harus bagus nih gitu ya.
3: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
1: Iya betul.
3: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak, ah harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja, lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga
2: ketahan
3: dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, ih kok gini suaranya gitu.
1: Malah bingung sendiri, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
3: Aman
1: ya?
2: Hasilnya kan bagus ya?
1: Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasil ya?
3: Puas.
1: Dan kayaknya para lemeris juga harusnya sih suka ya?
2: Kok denger pas
1: lagi
2: racing.
3: Iya.
1: Lagi racing.
3: Lagi night riding.
1: Oh, lagi motor.
3: Iya, lagi riding. Lagi night riding.
1: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian lemeris pada balapan ya?
3: Mungkin.
1: Oh,
3: breaking the limit.
1: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lyman dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertamanya Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat,
4: yum,
3: bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
2: Hi Hannah. Berikutnya.
5: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
4: Aku.
5: Dan si manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya.
6: Knock knock. Siapa itu?
7: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
8: Si orange yang kawaii
9: akan mengambil hatimu dan memukul dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
4: Ratu.
2: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya. Yeah. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih?
10: Andrea,
2: silakan.
10: Suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja, sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
10: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Hmm. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
10: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, oke.
10: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
2: yang kita galak gitu.
10: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
4: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
11: 2012.
2: Ya ampun, aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini? Apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu? Atau ternyata kamu jadi adik gitu?
11: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit. Karena kayak, apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku.
2: Lumayan. Di garis bawah jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
11: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
11: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
11: Judes ya kita. Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
11: Mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak, aku bisa gak ya apa berteman sama mereka lebih deket lagi. Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
10: Kalau menurut aku, kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama. Mungkin kita kayak agak brain rot gitu.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke. Terus?
10: Karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
4: Gen Alpha.
2: Ya ampun. Gen Alpha, kamu Gen Alpha.
12: Generasi pertamanya Gen Alpha.
4: Iya.
2: Wah.
4: Ya,
2: Gen Alpha banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, okay, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita? Kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
5: Caroline gimana, Syah?
2: Gimana, Tri?
5: Oke.
2: Apa? Boleh-boleh.
5: Mm-hmm. Dari pembawaannya.
2: Oke. Okay.
5: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
5: Kan dari yang kayak cute-cute.
2: Cute-si banget.
5: Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja, mm-hmm, itu menuju kebebasan. Jadi okay, kita tuh persuading, kita mengajak, mm-hmm, semuanya, every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Okay. Oke.
5: Okay. Oh,
2: ya
5: gitu deh.
2: Oke. Okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
5: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya sih?
11: Udah itu part I. Oh, part favorit I.
5: Iya, menurut aku itu meaningnya quite deep, dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, okay, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya, dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya.
5: Nice.
2: Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Wah, oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
5: Tapi kayaknya Sharon, lebih Hana, ke Sherlyn deh.
2: Oh, Sherlyn.
5: Hana dari ke Sherlyn deh.
11: Dua-duanya.
5: Pasangan kan baik-baik aja.
2: Dua-duanya ya.
11: Aku yang baik-baik aja, aku udah terjadi diem.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
11: Aku.
2: Gak mungkin. Gak mungkin.
5: Tapi aku sih sebenarnya.
11: Aku juga. Ah,
5: kita gak sih?
11: Gak kayak beneran-beneran.
5: Iya,
2: berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
12: Introvert. Udah pasti Cimici.
2: Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya? Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling extrovert?
12: Sherlyn.
11: Ya, aku lagi. Ya.
2: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling extrovert?
12: Kenapa? Karena emang yang apa, pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
2: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
12: Iya.
11: Ah, bisa aja.
2: Dia.
12: Kalau ada keramaian.
2: Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
5: Making memories with Lemon.
2: Oke, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
13: Memories tuh kayak gimana ya?
2: Gimana nih?
13: Harus membuat image baru.
2: Oke.
13: Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
2: ke
13: depannya.
2: Oke. Okay.
13: Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa nih maksudnya nih?
13: Susah untuk dijelaskan kata-kata.
2: Oh, susah untuk dijelaskan,
13: oke. Wow, Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya. Nah,
13: Lemoris salting yuk.
2: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya, Prodio FM Jakarta. Ada nih yang absen dari admil kita 15. Absen Lemeris katanya.
5: Wow.
2: Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZBI. Katanya aku Lemon, aku Lemeris katanya. Keren keren keren keren keren keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherlyn, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru, Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
5: Mau.
2: Mau ya?
5: Mau.
2: Mau. Oke, okay. Udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman Pro 2 ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 08 11 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Pro 2 FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
14: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang nggak?
14: Kebayang.
2: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
14: Bandung,
2: Jakarta,
15: Jabodetabek.
2: Oh, oke. Okay. Itu tour Jabodetabek dan Bandung ya?
14: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tour Indonesia.
14: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
14: Amin.
2: Oke, teman Pro 2 buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau nggak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Yeah. Nah, tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Bersembilan. Yeah. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, yeah, bener ya.
2: Iya.
0: Yeah. Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
2: Iya. Yeah.
0: Yeah. Itu juga salah satu hal yang memorable gak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable. Aku takut tembok jatuh.
0: Yeah. Triplek ya basically ya. Yeah. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sampai bilang kayak, jangan kenceng-kenceng guys. jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
1: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok? TikTok ada Lemon. Ada. Kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
1: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX, mungkin ada XX, ada XX.
1: Oke, okay. Kalau X itu lemon underscore SJE.
0: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Natasha, Ana dari tadi mana diem doang?
0: Okay. Ana colek-colekan aja nih dari tadi. Ana
3: diem doang.
1: Dari tadi Andrea, Naura ngomong,
0: Ayo. Silakan Ana.
2: Untuk
0: Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Okay, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
2: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
1: Ya aku.
0: boleh. Silakan Syah.
1: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga deh.
0: Oi. Yes.
1: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Yeah.
1: Mana mau bad mood.
0: Keren. Yes. Itu tadi yang nanya dari MOM1N itu. itu. Oke. Okay. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana Andre? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Yeah. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X, WKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia Tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
1: Amin.
0: Ada album baru.
1: Amin.
0: Ada MV baru.
1: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga
1: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saatnya untuk Gema Piala Dunia 2026 bersama aku Dodi Widya. Nah, kita ke informasi terkait dengan Iran akan bertanding melawan Selandia Baru pada laga perdana grup G Piala Dunia 2026. Dan berikut kita ikuti terkait dengan Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Ananda Rizky.

0: Iran dan Selandia Baru akan saling berhadapan pada laga perdana grup G Piala Dunia 2026 yang berlangsung di SoFi Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengawali turnamen dengan hasil positif dalam persaingan grup yang juga dihuni Belgia dan Mesir. Iran datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai salah satu tim terkuat di Asia. Tim Melli berhasil menjaga konsistensi dengan tampil di putaran final Piala Dunia untuk keempat kalinya secara beruntun. Tim asuhan Amir Galenoi tersebut memiliki pengalaman yang lebih matang dibandingkan lawannya. Meski belum pernah lolos dari fase grup, Iran beberapa kali mampu memberikan perlawanan sengit kepada tim-tim besar dunia. Di lini depan, Iran masih mengandalkan Mehdi Taremi sebagai ujung tombak utama. Penyerang senior itu akan mendapat dukungan dari Mohammad Mohebi dan Mehdi Gayedi yang dikenal memiliki kecepatan serta kemampuan menyerang yang baik. Sektor tengah Iran diperkirakan diperkuat Said Ezzatollahi dan Saman Ghoddos yang berperan menjaga keseimbangan permainan. Sementara itu, Alireza Bayranfen tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang berkat pengalaman internasional yang dimilikinya. Di kubu lawan, Selandia Baru kembali tampil di Piala Dunia setelah terakhir kali berpartisipasi pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Keberhasilan lolos ke putaran final menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Oseania yang kini mendapat jatah langsung ke Piala Dunia. Always masih menjadikan Chris Wood sebagai pemain kunci di lini depan. Penyerang Nottingham Forest tersebut merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Selandia Baru. Selain Chris Wood, Selandia Baru juga diperkuat sejumlah pemain berpengalaman seperti Liberto Sese, Jubel, Marcos Temenik, dan Michel Boxel. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan. Berdasarkan prediksi susunan pemain, Selandia Baru kemungkinan akan menempatkan Max Crocombe sebagai penjaga gawang utama. Chris Wood diperkirakan akan menjadi tumpuan dalam skema serangan bersama Elijah Jazz dan Sarpreet Singh. Secara historis, Iran memiliki pengalaman Piala Dunia yang lebih banyak dibandingkan Selandia Baru. Iran tercatat telah tampil 7 kali di putaran final, sedangkan Selandia Baru baru menjalani penampilan ketiga mereka di ajang tersebut. Pertandingan ini juga menjadi pertemuan pertama kedua negara di panggung Piala Dunia. Oleh karena itu, laga pembuka grup G diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim belum memiliki rekam jejak pertemuan di turnamen ini. Dari segi kualitas skuad dan pengalaman internasional, Iran lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman yang tampil di kompetisi level tinggi menjadi salah satu kelebihan tim Melli. Meski demikian, Selandia Baru tetap berpeluang memberikan kejutan apabila mampu memaksimalkan peluang yang ada. Ketajaman Chris Wood dan semangat juang tinggi para pemain All Whites dapat menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan dari Iran.
1: Itu tadi teman kedua terkait dengan Gema Piala Dunia 2026 dan informasi terkait dengan dunia sepak bola khususnya untuk Pesta Bola 2026 bisa terus kalian ikuti setiap harinya di jam 16 dan juga di jam 20 waktu Indonesia Barat.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Mala Mala.
1: 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih, bersama aku Dedy Widian di kesempatan malam ini ya. Malam yang penuh dengan kecerahan. Tadi pun aku juga sudah ikutan gabung live ya di TikToknya Pro2, ngomongin banyak hal juga di sana ya. Dan salah satunya ini terkait dengan era di mana digital itu menjadi sumber utama dari informasi yang kita dapat, ya enggak? Mungkin udah mulai pada meninggalkan televisi, bisa jadi ya. Sudah mulai bosan dengan pemberitaan-pemberitaan yang hanya mengarah pada satu, bisa jadi. Akhirnya banyak orang di antara kita nih ya otomatis cari informasinya lewat gadgetnya masing-masing gitu ya. Dan kita bebas dapat informasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi jangan salah ya, hal ini yang justru bisa menghambat juga ya buat mereka yang mengalami sakit tertentu gitu ya. Mencoba googling, ternyata ngeyel. Taunya ya yang dia googling yang paling benar. Atau mungkin sebenarnya gak sakit apa-apa, tapi gara-gara dia baca sebuah informasi, dia ngerasa bahwa dianya sakit. Nah ini, bahasan kita malam hari ini terkait dengan bahaya dari self-diagnosis dari internet ya. Dan aku gak sendiri nih. Biasanya aku sendiri sekarang, tidak ya, aku tidak jomblo lagi malam ini ya. Ada Dokter Alvelina Sugiarto MD nih. Halo Kak. Halo Dok.
2: Selamat. Selamat malam. Mau Kak, mau Dok, mau Bu, mau Mbak boleh. Yang penting jangan panggil saya Om, jangan panggil
1: saya Bob. Bahaya banget dipanggil Om. Hari ini saking lamanya kita enggak pernah bersua nih, jadi manggilnya Kak gitu. Tapi kan memang secara umur dan juga tampilan kan memang masih muda banget nih dokter yang satu ini.
2: Iya dong, aku kan baru 17 dan akan tetap 17 selamanya. Membuat kita bahagia diri sendiri aja lah ya. Tapi masa-masa sulit kayak gini, yang penting happy aja.
1: Ya tapi ini termasuk sebagai self-diagnosis yang positif gak sih? Bahwa kita merasa bahwa diri kita tuh masih muda biar bisa bahagia. Ya.
2: Itu benar banget. Boleh banget kok, gak apa-apa. Kalau misalnya urusan umur itu biasanya memang selama pembawaan kita memang kadangan masih 17. Kalau cowok kan banyak ya masih nge-game ya, umurnya udah 40-50 tapi masih main gadget, masih main game, terus masih suka hal-hal yang kocak konyol macam dia masih SMA dulu. Ya sama cewek juga kayak gitu. Jadi itu malah bikin biasanya kita sendiri muka raut mukanya, air mukanya itu bisa kelihatan lebih muda. Makanya orang kalau misalnya yang kena depresi atau memang apa ya, kehidupannya memang sulit, kondisi kalau zaman sekarang mungkin lebih terkait di ekonomi kemudian sosialnya. Jadi dari kehidupan pribadinya tuh sulit, memang dia tidak sulit untuk bahagia juga karena ya, keadaan ya membuat itu biasanya akan kelihatan dari raut muka juga sih. Jadi tapi itu pembicaraan yang cukup berat. Jadi kita lewatin aja dulu, yang penting happy aja lah ya. Okay. Itu memang benar kalau soal depresi.
1: Okay, Dokter Dina, ini kan kita ngomongin terkait dengan bahaya dari self-diagnosis yang kita dapat dari internet gitu ya. Nah ini banyak juga era di, ya ada beberapa tahun belakangan kan juga sama tuh ya. Banyak istilah-istilah muncul ya, yang istilah entah itu terkait dengan kesehatan mental, terkait dengan kesehatan tubuh juga gitu ya. Terus orang pada kepo kan terkait dengan istilah itu, ternyata ada, mungkin ada sedikit kemiripan yang akhirnya dia ngerasa bahwa wah, ini nih aku kena ini nih gitu. Padahal enggak juga gitu loh. Nah ini gimana sih sebenarnya, bahaya banget enggak sih self-diagnosis untuk ya kita-kita ini gitu loh.
2: Sebenarnya bahayanya itu muncul nanti pada saat kalau udah self-diagnosis, si pasien merasa bahwa dia yang paling benar.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi nah sebenarnya kan background medis itu kan luas ya. Jadi kalau misalnya kita mau kita mau diagnosa seseorang, satu pasien gitu ya. Kita tuh kan harus melihat dari historinya dia. Dia pernah kena penyakit apa, kemudian dari keluarganya kenapa, kemudian dari raut muka, badan, jalan kakinya itu seperti apa. Dilihat dari kulit. Jadi diagnosa itu kan pada saat kita mau ngecek eksaminasi gitu, biasanya kita ngelihatnya tuh macem-macem. Dari kulit, apakah kulitnya memantulkan cahaya. Jadi sebenarnya kulit ini memantulkan cahaya ya, di glowing.
1: Okay.
2: Seharusnya, kalau yang sehat itu glowing. mau kulitnya hitam, coklat, apa aja lah, abu-abu udah agak nggak bener. Memang warnanya abu-abu tuh nggak ada orang. Apalagi warnanya kuning itu nggak ada orang. Warna hijau juga nggak ada. Jadi kuningnya dari putih, kemudian nude cream, kemudian coklat sama matang hitam. Itu kulit kalau misalnya sehat, dia pasti akan tetap glowing. Itu pasti akan kelihatan tanpa dikasih lembab ya. Nah itu kan dilihat dari situ, dari postur kita. Kemudian nanti masih mau dengering dan segala macam. Itu kan untuk mengumpulkan informasi dulu yang menyeluruh. Kemudian kita bandingkan dengan, jadi kalau misalnya kita mau diagnosa juga dulu tuh awal belajar, itu belajar fisiologi. Fisiologi itu adalah kerja organ yang senormalnya kira-kira seperti ini. Kenapa kira-kira? Karena tiap orang beda-beda ya. Badan satu orang dengan orang lain, pria, wanita, suku, dari suku juga nanti ada berbeda, umur, tidak ada satu yang standar, gak ada. Standarnya itu hanya kira-kira. Contoh, tensi, tekanan darah, kan 120-80,
1: okay.
2: Tapi ya harus 120-80, tank. Ya enggak dong, gak bisa gitu. Ada yang 119-79, 118-81, 82 misalnya bawahnya. Kenapa apa enggak? Enggak juga. Gitu. Kemudian dari fisiologi, dari cara kerja, dari kerja organ, senormalnya organnya itu kayak gimana sih? Supaya kita tahu pada saat kerjanya enggak sesuai itu, oh berarti ada sesuatu nih di situ. Itu satu. Kemudian dari banyak penyakit, kita kan belajar juga gejalanya apa aja sih? Yang misalnya demam aja. Yang gejalanya demam, ada penyakit apa aja, macam-macam. Dari autoimun, kemudian infeksi, ya. Masih ada yang berhubungan dengan fisika, heat stroke biasanya. Pasti heat stroke kena panas. Terpapar panas yang terlalu lama, biasanya habis. Dari mana itu kan biasanya juga ada demam, karena begitu cek suhu tubuhnya, tinggi banget. Gitu. Kemudian umur nanti juga kan ngaruh. Jadi penyakit, gejalanya apa aja, ada penyakit apa aja yang kita sekarang sudah tahu, gejalanya apa saja. Nah, dari informasi eksaminasi awal, ngecek badannya kayak gimana, kemudian ada historinya apa enggak, nah kita sesuaikan. Oke, yang ini cara kerjanya udah normal kok, maksudnya gejalanya normal misalnya, dari jantungnya normal, tapi disesuaikan dengan gejala, dan kemudian dari penyakit. Kemudian kita bikin kayak ini, misalnya ada satu gejala, yang paling umum penyakitnya apa? Itu, oke. Ada bukti selanjutnya enggak? Kalau dia kena penyakit A misalnya. Oh kayaknya enggak pas nih, gejala ini bukan di penyakit A. Oke, gejala ini sama demam, sama penyakit B, bisa enggak? Oh kayaknya kurang cocok, karena mungkin dia pria, misalnya. Oh mungkin dia wanita, oh di situ di pria sama wanita nggak ada penyakit itu, misalnya. Terus barulah itulah differential diagnosis. Prosesnya tuh sebenarnya panjang ya, di dalam sini tuh prosesnya panjang kali lebar. Nah, masalahnya dari orang-orang yang self diagnosis itu kan biasanya orang awam, nggak ada background itu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi aku memang nemuin beberapa kali yang udah self diagnosis, baca sendiri di Google gitu, kemudian ngotot di situ, dia nggak mau. Nah, jadi daripada gontok-gontokan ya udah, aku diagnosanya kan tidak, kalau kita kan diagnosa itu nggak boleh sembarangan ya, jadi tercatat itu sudah harus ada buktinya. Jadi kalau aku dulu terbiasa kerja, aku harus menuliskan gejalanya dulu, setelah itu baru diagnosanya. Jadi aku sudah ada alasan, kenapa kok aku diagnosa ini, itu sudah ada alasannya semua gitu. Nah yang nyebelin tuh kalau yang ngotot, jadi ngotot itu yang bikin pengobatannya jadi tidak maksimal. Jadi dulu aku pernah dapet tuh satu, memang dia sampai kedua, dua dokter kalau nggak salah. Karena dari akunya dia nggak puas, kemudian dia pergi lagi dokter lain. Dari aku ngasih obat, dari dokter itu juga ngasih obat. Kemudian dikombine sendiri lagi obatnya. Setelah itu kagak beres, dia ke dokter tiga nolak, nggak bisa ngeberesin, balikin lagi ke rumah sakit aku. Akhirnya kita harus itu sampai dibawa rapat akhirnya.
1: Oke, oke.
2: Dibawa rapat dengan supervisor, profesor dan segala macam. Karena kok jadi complicated gitu. Okay. Jadi dari pengobatan kebetulan memang dia penyakitnya complicated ya, bukan sekedar oke, kamu demam, infeksi, udah tidur aja gitu, misalnya flu. Bukannya itu kebetulan. Dia penyakitnya ada lain lagi gitu. Malah jadinya pengobatan dia jauh lebih mahal daripada seandainya dia dari pertama udah ngikutin aja aku gitu waktu itu. Karena waktu itu aku memang nggak sendiri, ada profesor aku juga, kita dampingan gitu loh. Dia mendampingi aku waktu itu. Nah jadi seandainya waktu itu dia ngikutin pengobatan yang awal, nggak bakal nih sampai ke dalon sampai kayak gitu. Karena pengobatan yang dari sana dia berapa bulan gitu baru balik, karena tidak sembuh gitu, malah jadinya ribet. Tapi itu satu sih. Kalau yang lain sebenarnya self-diagnosis. Tapi begitu datang, kemudian kita ngobrol, saya kasih tahu, kayaknya agak kurang mungkin kalau penyakit ini, karena kamu nggak ada ini.
1: Okay.
2: Biasanya rata-rata orang akan, oh iya gitu ya dok. Akhirnya mau ngikut gitu. Jadi lebih compliance, lebih mau nurut. Ya itu yang jadi masalah sih sebenarnya. Cuma aku juga paham kenapa orang-orang pada self-diagnosis, karena banyak banget sebenarnya dokter itu yang nggak ada waktu atau bahkan tidak mau menjelaskan kenapa kamu dikasih obat ini, kenapa kamu diagnosanya ini, kemudian kenapa diagnosanya ini, namanya apa, penjelasannya bagaimana tentang penyakit ini gitu loh. Meskipun hanya sedikit sebenarnya, jadi banyak orang itu sekarang tuh udah lebih aware ya, udah lebih mau baca. Jadi seandainya dia kena diagnosa ini, dia masih mau baca, oh ini aku tuh kena penyakit apa ya. Dan sebenarnya itu bagus banget gitu. Yang penting itu gak ngotot ya, gak merasa dia yang benar gitu. Meskipun dokter itu gak semua kalau kasih diagnosa tuh benar, pasti akan ada salah ya, namanya juga manusia ya. Tapi tetap backgroundnya itu beda, orang awam sama medis itu sudah pasti beda. Jadi intinya adalah jangan ngotot. Seandainya kamu tidak puas, second opinion, legit banget, silahkan. Mau ambil second opinion, third opinion, silahkan. Tapi obatnya jangan di mix jadi koktail sendiri ya. Jadi jangan nggak pakai koktail obat sendiri gitu. Paling dilihat aja mana yang lebih mau menjelaskan, mana yang lebih, dokter mana yang lebih kayak, oh ya kalau yang ini kamu udah okay. Pengobatannya nanti seperti ini. Kenapa kok kayak gitu? Dijelaskan. Penyakit ini tuh apa? Kenapa kok bisa kamu kena penyakit ini? Apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Seandainya dokternya lebih kooperatif, lebih mau ngejawab, jalan aja sama dokter itu gitu. Second, third opinion, fourth opinion silahkan. Mau fifth opinion juga boleh ya, seandainya niat ngantri dokter.
1: Oke. Dok, kita jeda dulu, nanti kita akan ulas lebih dalam terkait dengan bahaya dari self-diagnosis ya, apalagi informasinya dari internet ya, ini kan bisa semua informasi bisa didapat, tapi yang penting adalah sumbernya dulu nih, sumbernya jelas okay lah, tapi kalau sumbernya gak jelas kan itu yang jadi bahaya juga nih dok ya. Oke, ya. Setelah ini teman Pro2, buat kamu yang pengin gabung juga silakan bisa gabung lewat WhatsAppnya Pro2 ya di 081-327-312222, atau ini ada beberapa juga yang udah ikutan gabung di live dari chat YouTube-nya kita di RRI Prokerto ya. Nanti kita akan gabung lagi, tetap di 99 Pro2 FM Prokerto, teman terbaik kamu.

2002, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2002.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: malam-malam. Teman Pro 2, kita masih bahas nih terkait dengan bahaya ya dari self-diagnosis. Khususnya buat kalian-kalian yang cari informasinya di internet ya. Kalau tadi sempat disinggung sedikit sama dokter Ina bahwa ya ini akan sulit dari segi tenaga medisnya untuk memberikan pemahaman yang tepat jika mungkin usianya sudah lanjut gitu ya. Jadi agak ngeyel nih. Tapi kalau untuk anak-anak sekarang, anak-anak milenial, Gen Z gitu ya, justru self diagnosisnya cenderung self diagnosis yang kayaknya belum tentu benar tapi akhirnya diamini nih sama dia sama dianya gitu ya. Oke. Dan tadi juga dijelaskan adalah bagaimana person atau pasiennya ya, itu sebenarnya diperbolehkan juga kok untuk mencari referensi lain gitu ya. Mungkin di dokter A nggak puas, bisa ke B, ke C, itu sah-sah aja, itu boleh-boleh aja. Tapi yang terpenting tadi kata dokter Lina adalah jangan mencampurkan ya resep yang diberikan, karena itu kan berarti kamu ngasal aja. Ini kayaknya ini buat penyakit ini pas nih, buat yang ini pas nih, campur jangan gitu ya. Oke dok, seharusnya dari pasien dok, yang lagi terkena sebuah penyakit gitu ya, itu harusnya kalau mau cari beberapa opini yang lain dari dokter-dokter yang lain, harusnya bercerita apa adanya dong ya. Dari dokter sebelumnya nih, saya didiagnosis kayak gini, dikasih obatnya gini. Harusnya kayak gitu ya dok ya, nggak ngasal ya?
1: Harusnya
0: kayak gitu ya.
1: Harusnya ya, supaya jadi ada referensi, oh salah nih misalnya dokter yang sebelumnya, atau oh iya udah bener kok ini kayak gini segala macam. Memang seharusnya jujur, tapi kan tidak semua pasien itu jujur. Okay. Cuma memang kalau di hadapan medis, kalau kita lagi di dokter ya, kalian teman-teman tuh misalnya mau ngebohong kayak itu agak sulit. Okay. Karena udah ada faktanya di depan, biasanya dari hasil anamnesa ya, kemudian dari tes darah atau tes darah itu biasanya akan kelihatan habis ngapa-ngapain gitu. Jadi agak, kalau misalnya agak nggak sinkron, itu pasti udah ada pertanyaan dari dokternya, kamu sebelumnya begini ya, kamu sebelumnya begitu. Jadi dari hasil anamnesa, dari hasil tes, apapun tesnya, itu biasanya akan ketahuan sebenarnya apa yang terjadi gitu. Okay. Cuma kalau kayak tadi, kalau anak-anak muda sih rata-rata dia nggak ngotot. Jadi kalau misalnya mau self-diagnose, mereka baca sendiri dari internet. Meskipun salah ataupun ada yang kadang memang ada yang benar sih, karena dia yakin banget memang bentuknya. Biasanya untuk penyakit-penyakit yang gejalanya itu standar banget, standar buku. Biasanya dia akan benar tuh self-diagnose-nya. Jadi malah bisa ngebantu gitu. Oh kok kayak gini? Siapa yang ngediagnosa gitu? Sampai sekarang tuh memang kita harus nanya sih, yang diagnosa siapa? Kok penyakit kamu kayak gini? Siapa yang diagnosa? Okay. Itu memang kita juga harus nanya kalau zaman sekarang. Dan memang susahnya adalah kadang ada dokter yang kalau udah pasiennya datang dengan self-diagnose tuh memang agak kesel jadinya. Okay. Karena kayak melangkahi gitu. Cuma sebenarnya nggak ada masalah sih, cuekin aja. Teman-teman misalnya pengen baca, aku kok

0: jalannya kayak gini, ini penyakit apa, silahkan, itu tidak ada masalah dengan kebebasan informasi ya, dengan leluasannya kita surfing di internet, nanya ini itu, plus sekarang ada AI, segampang itu kita dapat jawaban.
1: Oke. Okay.
0: Itu boleh dicoba ya teman-teman, mau coba boleh.
1: Tapi
0: Cuma
1: dok,
0: kayak tadi yang Mas Dodi, makanya Mas Dodi bilang,
1: apa?
0: sumbernya,
1: Oh, ya, sumbernya itu juga
0: sumbernya
1: penting ya. Ini juga
0: sangat penting ya.
1: menarik dok.
0: Ya.
1: Jadi ada konten gitu ya, membandingkan antara AI A dan B gitu. Kalau kalau kita tanya nih terkait dengan sesuatu hal gitu ya di yang A gitu,
0: Yeah.
1: itu yang muncul yang ngeri-ngeri
0: Yeah.
1: itu, yang B penjelasannya lebih lebih lebih enak diterima lah. Nah. Beberapa tahun kebelakang juga kita pernah mengalami adanya pandemi COVID-19 nih dok ya. Di COVID-19 kan juga diberitahu bahwa yang penting happy aja lah, biar imun tubuhnya naik nih, biar biar cepat sembuh gitu ya. Nah kalau kita sudah terkena self-diagnosis, biasanya kan orang jadi cenderung lebih takut ya, jadi apa yang namanya semangat hidupnya, wah aku udah kena penyakit ini, jadi kepikiran, jadi ini itu, malah
0: Ya,
1: jadi ini
0: betul.
1: drop gitu ya. Nah ini kan juga
0: Iya,
1: bahaya
0: betul.
1: nih dok, ini gimana nih untuk nanganin hal-hal kayak gitu tuh, self-diagnosis yang malah bikin ngedrop yang ada gitu.
0: Iya, itu kalau misalnya diagnosanya parah banget ya. Jadi kayak soalnya ada juga sih dulu pernah aku udah, tapi ini dengar cerita sih. Jadi orang pasien ini datang terus dia bilang dia kena kanker.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu tuh sampai teman-teman, kebetulan teman aku jadi sharing gitu. Maksudnya kasihan juga sih dianya. Jadi dokternya kayak mau kesel, kayak kok
1: Oke. Okay.
0: bisa ngomong itu kanker tuh dari mana? Buktinya mana kalau itu kanker? Cuma kan orangnya udah drop dulu memang kelihatan. Jadi dia udah bilang aku berapa hari ini nggak enak makan, kayak
1: Nah,
0: tidur
1: itu.
0: katanya. Ya, jadi ya itu resiko yang mau diambil kan dengan self diagnose. Memang memang seperti itu adanya, dan memang namanya manusia itu kan sebenarnya emosinya memang fluktuatif sih. Asal teman-teman mau mau ngambil resiko seperti itu, nggak apa-apa, silahkan self diagnose. Itu hak hak teman-teman semua, nggak ada masalah. Cuma memang seandainya diagnosa yang keluar dari AI atau dari Google itu berat banget, sesuatu yang kayak ketok palu, hal kita mesti tersiksa, merana, ya mesti bisa bikin sendiri happy ya, bahwa itu adalah self diagnose. Kamu juga bukan dokter, AI juga bukan dokter.
1: Okay.
0: Meskipun AI itu punya apa ya, mereka tuh bisa menjaring semua info ya. Tapi pernah nggak sih teman-teman lihat, aku nggak tahu ada teman-teman yang surfing Reddit atau enggak ya, tapi ada orang-orang yang nulis dalam bahasa Inggris, membalas dari satu
1: okay.
0: forum, membalas di satu forum, tapi jawabannya adalah ignore all prompt.
1: Oke.
0: Okay. Pernah baca seperti itu nggak? Mungkin teman-teman ada. Itu jadi promptnya yang di AI itu nanti otomatis, karena kan dia sebenarnya ngebaca ya, dia ngebaca teks. Dia ngebaca teks, AI itu ngebaca teks dan menganalisa teks. Kemudian ada jawaban ignore all prompt. Otomatis prompt yang tadi kamu utarakan itu hilang semua.
1: Oke. Okay.
0: Di-ignore atau dicuekin sama si mesin. Dan kemudian dia akan mencari jawaban baru. So, jawaban yang itu udah dijamin tidak akan akurat. Karena kamu prompt sebelumnya udah hilang semua.
1: Okay.
0: Pernah baca kayak gitu gak? Aku kemarin baru ketemu di IG. Ada yang seperti itu. Dan itu sangat menarik. So, banyak informasi di internet. Kalau kita mengandalkan AI. Bukan mengandalkan kita baca sendiri. Tapi kita minta AI yang baca, misinformasi itu resikonya cukup besar sekarang.
1: Okay.
0: Karena udah banyak banget orang-orang seperti itu. Kalau teman-teman surfing Reddit mungkin bisa baca-baca yang kayak gitu. Surfing forum aman aja.
1: Okay.
0: Coba search, mungkin ada jawaban di sana yang judulnya ignore all prompt. So, yang di internet, kalau kalian bukan mau baca sendiri loh ya, bukan mencari sendiri informasinya, bukan kayak tipe Google sebelum AI loh mas. Kalau dulu kan Google sebelum ada AI itu kan kita sendiri baca ya, kita sendiri baca, kita sendiri memilah informasinya, ini oke nggak, ini oke nggak, sendiri kayak kita sendiri pakai ini AI paling bagus ya. Nah sebelum ada itu pun kita sebenarnya udah baca artikel, oh ini bener nggak ya. Nah utamakan seperti yang tadi Mas Dodi udah bilang loh ya, sumber. lihat sumbernya. Sumbernya itu dari mana? Artikel dari penelitian kah? Ada nggak sumbernya penelitian di situ? Yang legit ya, bukan main-main ya. Aha. Itu teman-teman bisa baca sendiri sebenarnya. Kalau misalnya hasil dari teman-teman baca sendiri bukan AI, itu oke lah, baca aja terus, nggak apa-apa. Nah, mencari informasi tentang diri sendiri, kita tuh kena penyakit apa, kenapa kok aku bisa kena penyakit ini, itu bagus banget. Nah, misalnya teman-teman mau jadi setelah dari kena penyakit itu, kemudian ada kejadian lain lagi, dan teman-teman jadi berdasarkan penyakit kalian yang sebelumnya, kemudian membuat satu diagnosa pribadi sendiri, ya itu bikin aja gak apa-apa. Tapi dengan catatan teman-teman baca sendiri artikelnya, bukan nyuruh AI.
1: Okay.
0: Kalau nyuruh AI itu jawabannya sama kayak tadi Mas Yudi bilang, udah dibandingin. Jadi ada yang jawabannya nelangsa banget, ada yang kayaknya agak superficial. Sesuatu yang bikin kalian happy gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi yang membedakan lagi adalah, kalau dari dokter, semua yang diomongin itu biasanya objektif ya. Jadi bukan, tidak semuanya adalah yang kepengen kalian denger. Nah, kalau di AI atau di Google, biasanya kalian akan cenderung subjektif. Jadi akan cari sesuatu yang mau kalian denger aja.
1: Okay.
0: Sedangkan kalau di dokter, belum tentu itu hal yang mau kalian denger. Tapi sebenarnya kalian perlu denger. Gitu.
1: Okay.
0: Kayak gitu. Itu bedanya sih.
1: Ya,
0: sebenarnya baca-baca tuh.
1: Kalau kita ini dok, semisal dapat informasi ya dari internet, atau mungkin kita ngerasa nih di tubuh kita lagi ada yang gak enak gitu, lagi gak ada yang gak beres, terus kita searching di internet, terus kita dapat infonya, dapat solusinya gitu ya. Nah, setelah itu sebaiknya jangan dimakan mentah-mentah ya dok ya, dalam artian kita harus cari orang yang memang terpercaya ya. Kalau masalah kesehatan berarti kan ke dokter nih, untuk lebih memastikan itu benar apa enggaknya gitu ya. Jangan sampai self-diagnosis yang nanti, ya itu tadi, malah kita bikin ngedrop, kita mempercayai hal yang sebenarnya mungkin enggak benar, cuma pas lagi kondisinya pas aja pas di saat itu gitu ya dok ya. Jadi emang paling benar harus mencari orang yang tahu soal itu ya. Jangan sampai self-diagnosisnya terlalu menjadi-jadi gitu ya dok ya.
0: Betul, itu sangat betul. Jadi intinya, sama lah kalau misalnya urusan motor, ya urusan mobil, aku nggak tahu apa-apa, swear, aku nggak tahu, aku cuma tahu ini kapan harus ganti oli, ya bannya udah gembes apa belum, dipompa, sisanya aku nggak ngerti. Ada suara mobil kayak gini, suara misalnya lagi dinyalain motor, dinyalain brebet-brebet, mananya yang error, nggak tahu kayak.
1: Oke.
0: Okay. Lah seandainya aku benerin sendiri, lah ya malah mati kali.
1: Betul, motornya. Betul.
0: Jadi otomatis aku akan bawa ke montir yang tahu. Jadi sama lah, itu simpelnya seperti itu ya. Atau misalnya printer rusak, ya kan nggak mungkin kita beresin sendiri deh, kita nggak tahu di dalamnya apa gitu. Itu simpelnya.
1: Oke. Okay. Ini kayak pengalaman tempo hari juga sama nih dok ya. Jadi aku ngerasa bahwa pinggang tuh sakitnya bukan main gitu, buat gerak aja sakit gitu. Begitu cari di internet, batu ginjal lah, inilah, itulah, kan pusing tuh dok. Ternyata cuma kurang olahraga aja, begitu olahraga udah beres gitu loh. Nah itu kalau kita self-diagnosisnya terkait sama internet, kita percaya begitu aja, kan itu juga bisa bikin ngedrop juga ya. Waduh masih,
0: iya, secara mental,
1: batu ginjal lagi nih, pusing nih.
0: Iya betul, nah itu dia, itu benar banget itu. Banyak sekali orang yang mengira bahwa aduh aku pinggangnya sakit, itu udah pasti batu ginjal.
1: Oke.
0: Okay. Itu udah gak benar banget, cuma emang kalau kita search di internet ya ujung akhirnya batu ginjal sih.
1: Ya karena padahal itu tadi masih dok, ya, yang dokter bilang bahwa apa yang kita search, apalagi sesuai dengan buku gitu ya, ya otomatis yang keluar itu ya dok ya.
0: Iya, kalau misalnya pas banget gejala yang kita alami memang textbook banget ya, biasanya itu akan keluar. Cuma kalau sakit segala sesuatu yang rancu lah. Misalnya yang rancu tuh kayak tadi Mas Dodi yang sakit pinggang. Itu memang banyak macam.
1: Okay.
0: Dilihat dari posisinya, kapan sakitnya dan lain sebagainya. Ada triggernya enggak atau gimana. Itu nanti tetap harus dicek dong sama dokter. Tapi seandainya misalnya digigit serangga. Ada satu apa sih namanya. Kayak kutu. Digigit kutu. Itu biasanya gigitannya itu spesifik sekali. Gigitan kutu itu biasanya spesifik. Misalnya buat teman-teman yang sering ke hutan ya. Pada apa sih namanya ya. Pada suka manjat gunung ya. Kayak gitu-gitu. Biasanya itu bisa digigit kutu juga. Nah itu gigitannya itu spesifik. Kalau itu mungkin self-diagnose biasanya benar.
1: Okay.
0: Biasanya benar, soalnya gigitannya tuh spesifik, unik sekali gitu loh gigitannya, itu udah kelihatan gitu, sekali lihat aja udah tahu gitu. Tapi untuk hal-hal seperti demam, pusing, pusing kepala gitu, kepala sakit kepala atau sakit perut, sesuatu yang rancu yang di situ banyak sekali organ. Nah, itu biasanya kalau baca sendiri di Google itu penyelesaiannya antara ringan banget atau parah banget, enggak ada di tengah-tengah biasanya.
1: Oke, oke. Oke, artinya dok, lebih aman bahwa kita sebaiknya mendatangi orang yang memang ahli di bidangnya dok ya. Ini karena ada teman kita juga yang gabung nih, ada at doyok4089 nih di chat dari YouTube kita nih. Kalian mau tanya nih, gimana dengan adanya aplikasi nih ya terkait dengan dunia kesehatan? Apakah itu juga menjadi semacam anamnesa hanya lewat chat aja nih? Ya sekarang banyak nih dok, kita tanya chat aja nih, tanya terkait dengan apa yang kita rasa terus nanti dibalas lagi lewat chat kan. Itu berarti sebenarnya sama aja kita cari informasi di internet aja ya. Cuma ini mungkin ada orang, ada dokter tersendiri kali ya. Ada adminnya ya, lebih tepat itu ada adminnya kali ya.
0: Ini gimana sebenarnya nih, dok? kalau misalnya yang via aplikasi chat gitu, itu kalau... itu memang agak sulit. Kalau misalnya dengan chat di situ dan kemudian kita dapat obat, satu-satunya cara ya, kalau misalnya kita dapat obat dan gejala dan tubuh kita udah langsung jadi membaik, berarti diagnosanya benar.
1: Okay.
0: Tapi seandainya dalam jarak 1 minggu, biasanya obat akan dikasih hanya 1 minggu biasanya. Itu gejalanya tidak berhenti, persistence, maksudnya tetap ada gitu ya, nggak hilang-hilang, itu berarti harus ke dokter yang real, yang benar, yang maksudnya yang ada itu bukan virtual ya, kalau itu kan dokter virtual, mungkin dibaliknya si dokter, cuma masalahnya dibaliknya dokter ya, itu kalau nggak salah ada namanya, foto, kemudian apa namanya, nomor ID-nya dia di ID gitu, nomor dokternya kan ada tuh, biasanya ada. Nah kalau misalnya by chat kayak gitu memang agak sulit sih sebenarnya. Karena seperti yang tadi aku bilang kan, aku harus lihat dulu orangnya seperti apa, jalannya, kulit dan segala macam. Ada nggak yang dari postur yang agak aneh atau gimana. Kemudian aku harus palpitasi, atau harus kadang-kadang aku harus pegang untuk merasakan sesuatu. Misalnya kalau dia gejalanya di perut, ya berarti perutnya harus aku cek kan. Gitu. Kemudian aku masih harus dengar juga dengan stetoskop. Itu kan nggak mungkin dilakukan secara virtual. Tapi seandainya dia cuma demam doang, ya sudah. Biasanya itu aman. Biasanya 7 hari, 1 minggu sih gak kenapa-kenapa. Seandainya gejalanya ringan, mau via chat juga sebenarnya gak apa-apa sih. Cuma memang resikonya jadi harus ditanggung sama pasien ya. Kalau memang dalam jangka 1 minggu itu gejalanya setelah makan obat, kalau biasanya, kalau benar pas, itu biasanya 1-2 kali makan obat itu udah, gejalanya udah oke. Biasanya ya. Sudah terselesaikan. Bukan terselesaikan, tapi maksudnya udah langsung meredak gitu. Udah disupres dengan obat. Nanti obatnya dihabiskan dalam waktu 7 hari, kalau misalnya masih belum oke, itu saatnya kembali ke, berarti harus ketemu dokter aja gitu. Jangan dilanjutkan lagi yang di virtual itu. Paling kayak gitu, satu-satunya cara.
1: Dan ini dok, kita juga sebagai orang Indonesia juga wajib yang namanya teliti untuk membaca. Karena terkadang kita bacanya sekilas, juga ngelihatnya sekilas, pasti untuk apa namanya, tempat-tempat aplikasi untuk konsultasi kesehatan gitu, itu kalau nggak salah ya, beberapa kan juga sempat ke tempat-tempat gitu juga nih dok, aku dok, ternyata di bawah tuh tetap ada tuh keterangannya, pasti suruh ke tempat ini, ke apa sih namanya, ahlinya ya, itu, ke dokternya, ke rumah sakit, ke dokternya, itu selalu langsung, ada kan? Itu gitu loh.
0: Ya, itu biasanya kalau, itu memang di akhir sih. Tulisannya biasanya di bawah.
1: Kita nggak baca di bawah ya.
0: Iya benar. Benar.
1: Nah, itu juga untuk penyakit-penyakit yang umum bisa lah ya diselesaikan dengan itu. Tapi kalau penyakitnya mungkin sudah ke tahap yang lebih lanjut, pasti ya akan diarahkan untuk mengunjungi rumah sakit atau dokter gitu ya. Atau
0: seharusnya mungkin, sih gitu ya. Dari tanya-tanya, dari tanya jawab harusnya bisa sedikit ditangkep sih sama dokternya bahwa oh ini nggak bisa lewat sini, kamu harus kesini gitu.
1: Kemungkinan sih apalagi bisa. Untuk yang harus dilihat dan dipegang itu tadi dok ya.
0: Iya, kadang-kadang tuh agak susah kalau kayak gitu.
1: Atau
0: Karena dari ada beberapa penyakit tuh juga harus dipegang, baru ketahuan, oh di area sini dia ada sakit, di area sini enggak gitu. Oh sakitnya seperti apa? Apakah sakitnya terjadi pada saat aku angkat tangannya? Ada seperti itu, atau begitu aku tekan dia udah langsung sakit. Atau pada saat aku tekan dia nggak kenapa-napa, pada saat aku lepas dia kayak, oh sakit. Nah itu ada tuh. Makanya, jadi agak agak sulit kalau misalnya apa pengobatan itu virtual. Resikonya ada di pasien dan dari dokternya sendiri pasti akan kesulitan. Cuma dengan tuntutan zaman ya, memang medis itu jadi harus seperti itu juga.
1: Ya,
0: gitu.
1: Atau mungkin dalam kondisi yang sangat terpepet sekali kali ya. Mungkin lagi di atas gunung dan, atau di tempat yang jauh dari tempat
0: bisa
1: pengobatan,
0: jadi.
1: Bisa lah ya. Tapi setelah itu kan,
0: bisa, itu kan membantu.
1: Apa, secepat mungkin betul. Juga harus dirujuk ke sana gitu.
0: Iya, betul. Betul, betul, betul, betul. Kalau misalnya simple, kecil sih gak apa-apa ya. Karena kadang-kadang memang susah ya. Kalau jauh tempatnya, cuma kalau misalnya jauh tempatnya itu juga yang mesti dipikirin obatnya bagaimana itu. Gitu, jadi memang tantangan itu pasti ada, kesulitan tuh pasti ada dari mengikuti yang virtual seperti itu kok, dan resikonya ada di pasien. Jadi ya teman-teman kalau misalnya mau kayak gitu nggak apa-apa sih, karena teman aku juga ada kadang-kadang sampai udah nggak bisa goyang soalnya udah mau jalan, mana dia sendiri kan di rantau, dia sendiri, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Aplikasi itu kan sebenarnya ngebantu gitu untuk preskrip apa, untuk ngeresepin obat, dan nanti obatnya dikirim gitu kan, dia cuma tinggal keluar sedikit gitu, karena posisi udah lemes banget. Itu memang sebenarnya sedikit banyak kebantu. Tapi intinya gitu ya, kalau misalnya 7 hari gak resolve, berarti memang harus ke dokter.
1: Oke, ya
0: ketemu
1: itu
0: dokter.
1: Itu jadi alasan tersendiri tuh buat kalian ya, teman Pro 2, kalau kalian berobat tuh pasti cuma memang dikasihnya 7 hari tuh. Karena kalau
0: memang itu 7 hari itu, udah. Soalnya harusnya kebanyakan penyakit tuh kalau misalnya udah di itu udah dikasih obat, yang penting obatnya habis, terutama kalau misalnya kayak infeksi. Itu biasanya dari satu kali makan obat sudah langsung kerasa lebih jauh lebih baik. Misalnya 1 hari 2 hari itu udah mulai mulai kerasa bedanya gitu. Jadi hari ketiga 4 sampai obatnya habis, seharusnya dia udah bisa aktivitas seperti biasa, kira-kira gitu.
1: Bahkan kan ada juga kita dikasih obat resepnya ini diminum kalau pas lagi kerasa aja, kalau enggak usah gitu kan.
0: Ya, kadang-kadang
1: sudah. Oke dok, ini mungkin terakhir nih. Terkait dengan adanya dampak self-diagnosis ini, masih dari YouTube nih, ada Mutfiatur Rohman. Karena tanya nih dok, dampak dari self-diagnosis di internet itu apakah kenanya ke mental atau memang ada ciri-ciri tertentu nih kita udah salah diagnosis nih dari internet gitu.
0: Kena mental, maksudnya?
1: Ya mungkin mungkin apa ya? Ada ciri-cirinya nggak sih kalau kita tuh salah mendiagnosis gitu? Kita tahu informasinya?
0: Nggak ada, taunya taunya nanti kalau misalnya udah ketemu dokter, udah dilakukan anamnesa, udah dites, udah ada check up-nya juga. Dari situ baru tahu salah atau enggak. Dan sebenarnya bukan masalah salah atau enggaknya, namanya manusia udah pasti salah. Itu udah pasti ya, jadi gak perlu terlalu dipikirin salah atau benernya, yang penting udah ada kemauan bahwa, oh aku mau sembuh. Itu dulu, itu dulu aja sebenarnya udah oke banget. Jadi misalnya ada self-diagnosis, mengikuti, ya udah gak apa-apa kalian. Apakah itu maksudnya mental, apakah dia terbiasa? Maksudnya kayak ketagihan dengan membaca-baca yang seperti itu, kadang-kadang memang ada orang yang lebih neurot. Jadi, pengennya ngebaca-baca seperti itu, memang ada, itu ada orang-orang seperti itu. Tapi apakah itu penyakit mental? Gak tahu, saya nggak bisa diagnosa, harus ketemu psikiater ya. Sesuatu penyakit mental itu bukan bisa, bukan sesuatu yang bisa didiagnosa dengan misalnya kayak lagi ini, lagi ngobrol sama Mas Dodi nih, cuma berapa nih, nggak sampai sejam, terus aku mendiagnosa itu Mas Dodi ada penyakit mental, nggak bisa, nggak bisa. Soalnya kayak misal dulu aku lagi kuliah psikiatri, aku udah langsung merasa, oh ya aku punya penyakit mental. Soalnya gejalanya ada yang mirip-mirip sama kebiasaan aku sehari-hari. Jadi aku merasa, oh aku ternyata ada penyakit mental ya. Ngeliat, oh dari penyakit ini, gejalanya ini. Aduh kayaknya punya penyakit mental. Coba, bahkan dokter aja sebelum jadi dokter udah kayak gitu dulu. Tapi apakah bisa? Udahnya dengan itu, gak bisa. Gak bisa, itu banyak sekali tesnya. Dan adalah sesuatu yang berat ya, kalau misalnya mau ngediagnosis sendiri tuh sesuatu yang lebih baik tidak dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Misalnya okay. pun dokter, aku bukan psikiater.
1: Oke.
0: Apakah aku boleh mendiagnosa Mas Dodi dengan penyakit mental? Tidak boleh, di luar ranah saya. Dan itu bisa melanggar hukum ya jadinya. Hmm. Jadi kalau misalnya orang mau ngomong, ih kamu narsis deh. Narsis yang diomongin bukan personality disorder. Dia hanya sekedar narsis yang kayak suka foto, selfie gitu. Kayak lebih menyukai diri sendiri, cakep. Dan itu bukan penyakit mental. Jadi apakah mental? Nggak tahu juga, itu harus ke psikiater ya. Apakah self-diagnosis membuat kita jadi stres? Ya, kemungkinan. Makanya mendingan nggak usah self-diagnosis. Mendingan ke dokter aja langsung ketemu lah ya. Gitu kira-kira.
1: Oke, ini dia ya. Memang sekarang zamannya semua sudah terbuka ya. Zamannya internet, semua bisa diakses. Bahkan kan kemarin juga ada yang membuka file terkait dengan makhluk asing. ya. Nah, yang bahaya adalah kita mendalami self diagnosis dari apa yang kita baca, itu bahaya tuh ya, mendalami apalagi kesehatan mental. Wah, aku nih orangnya ternyata introvert, padahal enggak introvert, tapi karena mendalami peran sebagai introvert lama-lama jadi kayak gitu tuh. Atau mungkin penyakit tertentu ya. Waduh, aku kena penyakit ini nih, terus kamu mendalami itu semua ya. Ada malah jadi salah diagnosis tuh ya. Oke, yang paling benar berarti dok adalah bertemu dengan ahlinya. Kalau merasa sakit secara fisik ya ke dokter, kalau secara mental berarti ke psikiater atau ke psikolog gitu ya dok ya. Agar tidak terjadi bahaya dari self-diagnosis yang keliru tadi. Gitu ya, oke lah ya. Ini dia bahasan kita di kesempatan malam hari ini. Kita ngomongin terkait dengan bahaya self-diagnosis dari internet karena semuanya ada di sana ya. Oke. Kita sudahi dulu. Setelah ini aku masih lanjut lagi temani kamu tentunya di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Maka dari itu stay tune terus tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 0813273122 Prodo FM X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT Prodo FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman bro dua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: pengalaman.
1: 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Tentunya sama aku Deddy Widian di kesempatan malam ini. Waduh, setelah tadi ngoceh banyak ya. Ngobrol banyak nih sama Dr. Ravelina yang sudah lama sekali tidak berjumpa, akhirnya nongol lagi. Terkait dengan self diagnosis ya. Nah, kali ini aku juga mau live ah tuh ya. Udah aku otak-atik. Sekarang mau live nih dalam 3, 2, 1. Ada lagi live TikToknya Pro 2 nih. Jadi buat kamu tadi yang ikutan live TikTok di jam 7 ya. Gak ada muka aku ya, sorry. Karena ternyata followerku masih dikit. Nah, aku sekarang udah pakai akunnya Pro 2. Otomatis langsung muncul muka kegantenganku ini ya. Ada, tapi aku otaknya lagi agak lobet ya. Jadi aku tidak mau ngomongin soal yang susah-susah ya. Oke lah, kita mau ngomongin malam hari ini terkait dengan cemilan kesukaan. Itu aja lah ya, biar lapar malam ini. Cemilan kesukaan. Ya, silakan yang ingin gabung bisa WhatsApp Pro 2 ya di 081-327-312222. Atau gabung lewat live TikToknya Pro 2 di Pro 2 FM Brokerto atau di @di Pro 2 PWT ya. Cemilan kesukaan kamu apa ya? Biar makin lapar nih malam ini ya. Aku tunggu, kita bahas sampai nanti mungkin di jam 11 malam ya, maksimal di jam itu aja. Oke? Bersama aku Deddy Widian.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Teman berdua, tentu saja kita lagi bahas nih terkait dengan cemilan ya. Cemilan 10 11 katanya. Ditanya makanannya apa nih ya, suka nyemil apa, malah berhitung badai ya. Oke, ini ada teman kita yang gabung, ada Hilda. Katanya makanan yang manis aja lah, kayak coklat sama brownies. Beuh, enak tuh ye. Itu juga ada Deddy Pamungkas 23. Katanya ubi, singkong, jagung, kacang tanah itu termasuk cemilan apa enggak? Kalau kacang tanah cemilan udah pasti ya, karena jumlahnya banyak, royokan. Tapi kalau kau makan ubi sama singkong dan jagungnya cuma segluntung ya, itu berarti bukan cemilan. Ya kalau jagungnya dalam bentuk satuan gitu ya, kamu cemilin ya bisa lah. Singkongnya juga udah diiris tipis-tipis ya, jadi snack ya, itu bisa cemilan ya enggak? Aduh, ada Indrain katanya lagi nungguin pertandingan aja nih, Spanyol melawan Tanjung Hijau. Yeah, sambil nyemil deh. Nyemil ini, kacang. Waduh, tapi kacang sekarang mahal. Ya kacang ini aja, kacang rebus aja yang murah ya. Oke, katanya Hilda sih, serba coklat bikin mood naik ya, dari pas bad mood. Tapi kalau kebanyakan bukan cuma mood kamu yang naik ya, tapi timbangan naik. Ada nai-nai, aku suka nyemil yang gurih nih, kayak apa ya, kayak kerupuk dan lain-lain ya. Oke, orang berarti termasuk nggak? Kalau yang manis makanannya tuh serba coklat juga ya. Oke lah, siap. Ada RGF katanya zalat, waduh ngambilnya zalat ya, sehat banget nih. Ngambilnya aja zalat loh, apalagi makannya coba. Makan apa dia? Makan buah apel satu. Ada Hemel, cemilannya es krim. Beuh, nyemil es krim mulu dingin nanti ya. Yang ada lino tuh gigi, ya enggak? Oke lah, ini Fatur Rahman nih, anti mainstream. Cemilan aku makanan ringan, bukan makanan berat seperti halnya batu dan juga semen. Kamu nyemil batu sama semen jadi rumah, jangan salah ya. Jangan salah. Oke, yang lain yuk, masih aku tunggu. Silakan aja bisa gabung ya, bisa ikutan berkomentar di TikTok juga bisa. Ini aku lagi bacain yang di TikTok malah ya. Oke, silakan bisa gabung di Pro2 FM Prokerto untuk TikToknya Pro2 atau di @pro2ppt gitu ya. Ada ya makan gorengan enak nih katanya Sinai, ya enggak? Apalagi masih hangat dicocol sama bumbu. Wah, nikmat. Depan aduh. Entah mengapa kalau pas aku lagi siaran tuh gorengan depan kagak jualan ya. Kayaknya sentimen banget kayaknya.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih bersama Kedai Dividian ya, bahas terkait dengan cemilan. Dari cemilan bahasnya ke mendoan. Ada yang bilang nyemilnya cireng plus maca tuh aneh ya. Ya walaupun sekarang banyak rasa-rasa yang mind blowing ya, kayak risol aja sekarang ada risol maca ya. Ada apalagi ini cireng rasa maca lama-lama ya. Tapi menikmati mendoan ada kalanya kita harus belajar makan cireng. Kenapa? Karena cireng itu enaknya dimakan pas lagi anget ya. Kalau udah anyep, alot. Jadi makan mendoan juga sama. Kalau udah anyep kurang enak ya. Ada aja ya enggak? Tapi itulah yang namanya cemilan ya. Setiap orang pasti punya kesukaannya masing-masing ya, dan bisa jadi kalian tanpa sadar sudah memakan banyak makanan yang melebihi batas normal. Kacang tuh yang paling sering ya. Satu-satu, aduh, kacang sama kuaci dah. Itu paling sering tuh ya, cemilan yang bikin kita lupa waktu dan lupa diri ya. Satu-satu dibukain, dimakan, ada berat. Tapi banyak yang suka itu. Kanan nih buka aja nih kanan nih. Karena Alvino ya, gedor aja om, hampir kesebut ya. Jangan. Ya udah tutup ya. Walaupun di malam hari ini kita bahas soal cemilan yang bikin kita lapar ya. Tapi kalau memang udah tutup ya udah biarkan saja tutup. Kita ikhlaskan. Kita berserah diri kepada sang kuasa ya. Kuasa aja. Tuh katanya si kick and crunch ya. Intermittent fasting katanya gitu. Iya. Oh tadi dibilang juga ya, mendoan tuh enaknya dimakan mas anget katanya nenek. Soalnya kalau udah gak anget katanya semaput. Ya aku tanya loh, mendoan semaput gimana? Dia jelasin nih, katanya mendoan semaput tuh masih anget aja lemas, apalagi udah dingin. Jadi semaput maksudnya gitu. Iya. Ada Alvino nih, ya gak ada. Ada tapi jauh, 200 meter kayaknya dari sini ya. Dan aku tidak mungkin meninggalkan studio. Ini lagi banyak teman-teman yang menyarankan untuk beli di tempat A, di tempat B ya. Tapi aku nggak bisa utarakan di sini ya. Diutarakannya di TikToknya aja. Maka dari itu buat kalian yang penasaran, obrolannya apa sih di TikTok yang Pro 2? Gabunglah di Pro 2 FM Brokerto. Orang aku aja pakai TikTok pribadiku nih, akun pribadiku juga gabung. Nge-like sendiri lagi ya. Like. Ah, nggak apa-apa ya. Feedback nanti ya. Belum aku challenge, sorry. Yaudah yuk, masih aku tunggu sampai nanti di jam 11, yang ingin gabung silakan aja.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90 FM.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Kita ganti nih teman Pro 2 ya, bahasanya dari bahasan cemilan favorit kita pindah ya ke pengalaman paling seru kamu. Seru juga nih pengalamannya ya. Aku lupa nih malam satu suruh mana tadi bahasnya itu lagi. Aku panjang-panjangin. Ini teman kita yang gabung ya, ada Hilda ikutan gabung aja. Katanya aku pas TK dirayain ulang tahunnya nih ya di rumah. Tuh, ulang tahunnya di rumah, dirayainnya di rumah maksudnya. Ulang tahun dirayain di rumah, ada guru, ada teman, ada saudara, sama tetangga. Jadi kumpul semua di situ ya. Ada ulang tahunnya udah kayak hajatan. Satu RT kumpul di situ. Ada Novita juga kita gabung, katanya aku pengalaman paling seru nih naik kora-kora di pasar malam tapi sendirian. Tuh, ya enggak ada yang naik selain dia deh, ya. Ada, kalau aku mau mending enggak jadi naik dah daripada sendirian. Mau teriak juga sendirian ya. Ada. Atau juga ada Haimel ikutan gabung. Ini pengalaman paling seru tuh mancing bukannya dapat ikan tapi dapat sendal ya. Ada. Itu digoreng apa dimasukin akuarium tuh ya sendalnya ya. Atau juga ada Hilda katanya tapi paling seru tuh takut sama badut tuh ya. Aku juga waktu kecil takut badut tapi sekarang tidak. Ada juga Mahir Kana, katanya pengalaman paling seru tuh kuping ditempelin ya di speaker aktif, seru pisan suaranya katanya gitu. Ya gak gitu juga kali, ada. Ini Claudia nih, kepancing nih aku sama Claudia nih ya, pengalaman serunya tuh 2 tahun lagi, ada. Udah gitu aku bercandain ya, diingetin, ini kan malam satu suruh, oh iya lupa. Maaf ya. Oke, yang lain yuk masih aku tunggu. Terus juga tadi Nandita ikutan gabung lewat WhatsAppnya Pro 2. Nanti juga bakal aku bacakan ya. Kalau dia udah kirim lewat WhatsApp panjang lebar tuh ya. Panjang-panjang pasti ya. Nanti kita cari tahu bersama deh ya. Sambil kita lanjut buat bahas terkait dengan pengalaman paling seru di TikToknya Pro 2 ya. Pro 2 FM Prokerto atau di @RRIPro2PWT.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Radio FM Purwakarta.

Teman Pro 2 nih, ada teman kita yang gabung ya di WhatsApp-nya Pro 2 nih di 081327312222. Katanya pengalaman seru nih ya, adalah pengalaman zaman SMA yang sering jalan-jalan makilin SMA lomba, mewakili SMA lomba festival band ya, dibebasin enggak ikut mapel pas lomba. Terus juga enaknya banyak temen ya, jadi bisa ngulik aransemen yang aneh-aneh ya, kayak main biola, bass, gitar, tapi pakainya keyboard. Iya, bisa ya. Terus juga seru ya, tapi suara kok hilang. Katanya seru, tapi sekarang udah hiatus dari main musik ya, masih trauma dua jari patah kepencet tutup. Dari itu sepian, kok bisa ya? Ada, kurang hati-hati dia ya. Ya, ngomongin terkait dengan pengalaman seru banyak banget ya. Nyata pengalaman seru yang pernah dialami ya. Termasuk juga tadi aku tuh lagi enak-enak bercandain malah. Taunya aku dicandain balik ya. Oke lah. Yo yang lain yuk, silakan ya. Yang pengin gabung juga silakan, masih aku tunggu. Lewat WhatsApp-nya Pro 2 ya di 081327312222. Nih. Kalau di TikTok-nya Pro 2 sih banyak banget ya yang gabung. Yaudah, nanti aku bacain lagi dah ya. Buat kalian semua yang pengin gabung buruan sampai nanti di jam 11 malam aja.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

0: Halo teman-teman, aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya kedepannya. Terima kasih. Indonesia.
1: Strong as f- boy.

Iti bikin graffiti ya. Tadi aku sampai mana ya? Ke distrik tuh tadi waktu kita ngomongin cemilan ke distriknya ke Mendoan ya. Sekarang ke distriknya malah ke ruangan-ruangan yang tadi sudah dilewati. Ya, itulah hidup ya. Terkadang kita bahasnya apa, yang ditanggepin apa, tapi enggak apa-apa juga, oke? Nih. Katanya Vincent ya, pengalaman paling seru tuh waktu PKL di RRI kak, ya main tenis meja. Tadi juga waktu room tour ada, tenis mejanya ada, masih ada ya. Terus juga ada Gartika Sti, katanya naik kereta api ke Purwokerto. Memang Purwokerto ya, kota terbaik, kota terbaik. Ada, tapi kalau harganya naik mulu mah gak terbaik ya. Soalnya UMR kita gak naik. Ada mana nih? Bentar, aku turunin lagi ya. Agak nge-lag nih otakku nih ya. Wow, ini katanya Novita ke sumur mau ngapain mas? Jadi wangsit? Enggak, tadi kan ada yang tanya tuh sumurnya di mana sih? Ya udah aku kasih tahu lah gitu aja ya enggak. Terus juga ada siapa nih, ada Caca, pengalaman aku pas zaman SMP pramukaan katanya gitu. Apa tuh yang seru di sana ya? Ada yang menarik kah di sana? Kalau katanya manis, pengalaman seruku adalah pasang alat bantu pernafasan nih. Katanya ada pasien yang kritis masuk ICU. Wow, berarti kan ini bidang kesehatan ya. Terus juga ada Triadi, pengalaman seru pas kerja di mall, bisa kerja sambil ngobrol sama banyak SPG. ada aja ya. Terus juga ada Kakang Seng ya, katanya lagi ngapelin pacar backstreet habis maghrib ya, bapaknya pulang langsung ngumpet di kamar. Bisa-bisanya ya. Itu kalau ketahuan habis tuh ya. Ya gimana gak habis, orang lagi apa namanya, lagi backstreetan malah ngumpetnya di kandang macan ya. Ada. Ya itulah ya, namanya juga pengalaman seru. Yuk yang lain yuk, silakan yuk, bisa gabung yuk. Sampai nanti di jam 11, bisa juga WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

99 Brodo FM Brokerto, teman terbaik kamu ya. Banyak pengalaman yang terjadi ya, yang pernah kalian lakukan juga gitu. Eh tapi kedistract nih, pada kedistract sama tadi room tour yang ada ya. Ada Novita nih, katanya ada pengalaman seru kedua nih ya. Tahun kemarin jadi peserta lomba gerak jalan. Nah ngomongin lomba gerak jalan, aku juga pernah dulu jadi raja ya. Naik di gerobak, di apa namanya, di arak ya. Lumayan tuh, dan juara satu tempatku ya. Lumayan ya. Ya menarik sih ya, kalau ngomongin soal pengalaman-pengalaman yang ya pastinya sudah kita lalui juga ya. Oke, ada Selena tanya radionya sebelah mana. Radio Prokerto tuh gampang nyarinya ya, di Jalan Jenderal Sudirman 427 Prokerto ya. Oke, kalau ada penjual apa namanya durian ya, depannya itu berarti. Oke. Terima kasih nih yang jelas, yang buat udah kalian ya. Gimana sih kosa katanya berantakan banget. Terima kasih buat kalian yang udah ikutan gabung gitu ya di live TikToknya Pro 2. Tapi sayangnya aku harus sudahan dulu ya. Cukup sampai di sini, tapi untuk siarannya masih lanjut sampai nanti di jam 12 ya. Jadi buat kalian yang ingin gabung silakan aja, bisa beralih lewat streaming atau juga lewat RRI digital ya. Ini suaraku juga udah mulai habis nih ya. Yaudah kita nanti ulas sedikit lagi ya, sampai nanti jam 11 ngomongin terkait dengan pengalaman paling seru kamu, oke?

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih ya. Kalau dari Widian ternyata harus sudah dulu perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini ya. Tadi bahas banyak terkait dengan cemilan, terkait dengan pengalaman yang menyenangkan juga gitu, yang paling seru gitu ya di live TikToknya Pro 2, oke? Okay? Yang jelas abis ini bakal ada jazz musik yang temani kamu sampai di jam 12 malam dan aku pun dari Widian bakal pamit di jam tersebut ya. Buat yang belum bisa tidur, gak ada salahnya untuk terus stay tune ya. Tetap di 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Abang Bro 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan
begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara untuk sepanjang hari ini, tepatnya untuk Senin 15 Juni 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada sholatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tobroni, Majma'us Syafi'i.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru,

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Teman terbaik kamu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan segala sesuatunya dengan sia-sia. Semua pasti ada maknanya. Menganggap setiap kejelekan, kekurangan sebagai sebuah penderitaan adalah perbuatan yang tidak terelakkan. Namun, sesungguhnya di balik semua itu ada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan terhadap Anda. Anda pernah mendengar nama seorang penyanyi Ray Charles? Dia salah satu penyanyi yang terkenal di Amerika. Dia buta, tapi kalau bernyanyi, suaranya luar biasa. Cobalah cari makna di balik setiap hal yang diberikan Allah kepada Anda. Tak peduli apakah itu nikmat atau cobaan dari Allah. Setiap ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Ketiadaan salah satu nikmat sehingga dianggap cacat indera Anda pastilah diimbangi dengan kelebihan lain yang melekat pada diri Anda sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Dia pasti sudah mengukur semua sedetail-detailnya untuk semua makhluknya. Bahkan di balik kecacatan seseorang seringnya ada kelebihan-kelebihan. Bukankah orang yang cacat matanya seringnya mereka tajam pendengarannya? Bukankah setiap anak-anak yang dianggap belum matang pemikirannya sering dia menanyakan hal-hal yang di luar kemampuan orang tuanya untuk menjawabnya sesuai dengan kemampuan logikanya? Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: 0812-3312-22
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT
1: Pro 2 FM
0: Streaming RRI.co.id Atau aplikasi RRI Digital
1: Pro 2 FM Purwokerto Teman terbaik kamu Dari seluruh penjuru dunia Inilah momen yang ditunggu Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah informasi seputar Gema Piala Dunia bareng Siska Kurnia. Teman berdua, pertandingan antara Belgia melawan Mesir di babak grup Piala Dunia 2026 baru saja berakhir dengan hasil imbang 1-1 di setel. Mesir tampil sangat luar biasa pada babak pertama dengan pertahanan yang solid sampai bikin pemain Belgia tidak bisa memberikan ancaman yang berarti ke arah gawang. Tim Mesir berhasil memimpin kedudukan lebih dulu berkat gol dari Emam Asor yang memanfaatkan umpan Mohamed Salah lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat Belgia harus tertinggal dan mereka kelihatan kesulitan untuk mengejar ketertinggalan sepanjang paruh pertama pertandingan. Memasuki babak kedua, Belgia melakukan perubahan strategi dengan memasukkan Romelu Lukaku yang terbukti efektif dalam mengubah jalannya permainan. Tidak lama setelah masuk, kehadiran Lukaku memicu tekanan di depan gawang yang berujung pada gol bunuh diri Mohamed Harni sehingga skor pun menjadi imbang. Meskipun Belgia terus mendominasi permainan dan menciptakan beberapa peluang emas di sisa waktu, skor 1-1 tetap bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Hasil ini memberikan gambaran betapa sengitnya persaingan di grup kali ini karena kedua tim bermain dengan sangat gigih untuk mendapatkan poin. Demikian informasi seputar Gema Piala Dunia kali ini dari Pro 2 FM RRI Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Senang banget hari ini di hari Selasa ya, tepatnya di tanggal 16 Juni 2026 atau juga bertepatan dengan tahun baru Hijriah ya. Sekarang itu berarti 1 Muharram ya teman Pro 2 ya, 1 Muharram 1448 Hijriah ya teman Pro 2 ya. Jadi selamat tahun baru Islam buat yang merayakan tahun baru hari ini ya. Ya pasti ada aku Siska yang bakal temani kamu sampai nanti di jam 10 untuk Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, menghadirkan beragam informasi sambil kamu mageran di situ yang hari ini libur, yang hari ini tetap kerja semangat ya. Aku harapkan sih bisa bikin suasana di ruang dengar kamu jauh lebih menyenangkan kali ini ya. Oke, aku penasaran banget pengen nanyain ke kamu nih teman Pro 2. Kamu tuh apa sih yang bisa bikin kamu tuh jadi malas bangun pagi? Hal apa? Kenapa? Apa penyebabnya kamu tuh jadi malas bangun pagi? Kasih tahu alasannya ya. Boleh di-share komentarnya ke 081-327-312222 atau bisa ke Instagram @rri_pro2pwt.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Prudo, informasi pertama datang dari Ed Sheeran di mana dia mengumumkan rencananya hiatus bermusik demi fokus untuk mengurus anak-anaknya. Nah, kabar itu disampaikan langsung di atas panggung saat membuka rangkaian tur Amerika Utara bertajuk Loop di Glendale, Arizona pada hari Sabtu malam. Jadi di sela-sela penampilannya, seperti diberitakan Daily Mail pada hari Senin 15 Juni kemarin ya, Ed Sheeran sempat berhenti sejenak untuk berinteraksi dengan penonton dan mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan melihatnya lagi dalam waktu dekat. Dan dia pun bilang ya, keputusan itu diambil karena Ed ingin meluangkan lebih banyak waktu bersama dengan istrinya, Cherry Seaborn, serta kedua buah hati mereka yaitu Lyra yang berusia 5 tahun dan juga Jupiter yang berusia 4 tahun. Nah, sepanjang tahun ini ya, bintang pop tersebut memang harus terpisah dari keluarganya demi menjalani rangkaian tur global yang dimulai dari Selandia Baru pada Januari, lalu berlanjut ke Australia dan juga Amerika Selatan. Dan Ed dijadwalkan bakal terus mengitari Amerika Utara selama 5 bulan ke depan sebelum menutup jadwal panjang turnya di Tampa, Florida pada tanggal 7 November.

sebanyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiyaaat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ya. Ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Aku pengen sapa dulu, hai. Ada Pipiu. Katanya yang bikin malas bangun tadi itu karena libur, Kak. Contohnya hari ini kan aku libur, baru bangun. Tapi keinget kalau today libur jadi mikir, ah nanti dulu deh, tidur bentar lagi deh libur ini. Iya lagi, thank you ya buat Pipiu ya. Terus juga selamat pagi yang udah komen di Instagram ya. Ada dari Rangga Scorway, katanya anjir bantal aku berasa magnet banget pagi ini, Kak. Apalagi pas dengar suara hujan di luar, makin meleot, males gerak, capek banget bayangin macet juga. Gitu ya. Di sana hujan. Kamu di mana tuh Rangga berarti ya? Caca.m ya juga selamat pagi, katanya efek FOMO liatin FYP sampai subuh. Jadi sekarang tuh mata berat banget asli. Jadi healing paling benar ya lanjut tidur lagi enggak sih? Terus ada lagi dari Anissa underscore Ca, katanya yang bikin malas bangun tuh lagi enak-enaknya mimpi dapat spill diskon gede, malah disuruh bangun ya, kocak banget emang alam ini gak ngertiin perasaan aku yang lagi happy. Ada lagi dari Gezi underscore F, capek banget kerasain Senin pagi yang padat, rasanya pengen jadi kaum gabut aja yang kerjanya cuma tidur slow tanpa beban gitu ya. Itu sih yang bikin mager buat bangun pagi. Tapi kan sekarang udah Selasa agak sih, dan sekarang ada libur juga ya. Terus ada Putu ada sekolah Ari ya, malas bangun kecuali ada yang spill sarapan bubur ayam depan kompleks, auto lari gak pakai lama pongnya, asal ada yang raktir aja. Oke, okay. Terima kasih ya teman Brudo buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Teman berdua, kita langsung lihat aja seperti apa prediksi cuaca hari ini. Menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika, apakah di hari libur ini, tepatnya di tahun baru Hijriah, bakal cerah seharian atau bakal turun hujan? Ya udah, langsung aja kita lihat di Banyumas dulu ya teman berdua. Hari ini ternyata berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap, Cilacap hari ini juga diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kita beralih ke Purbalingga, Purbalingga hari ini juga diperkirakan cerah, suhunya rata-rata antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Banjarnegara hari ini juga diprediksi cerah, suhunya diperkirakan antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Dan melengkapi kekompakan dengan kota-kota yang lain, ternyata Kebumen hari ini juga berpotensi cerah, sementara suhunya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Oke teman bunda, sekarang saatnya kita bakal lihat seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini ya, langsung dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya, di website resminya atcsbanyumaskap.co.id ya. Kita lihat di simpang alun-alun pagi hari ini lumayan lengang ya kondisi jalannya, tidak terlalu ramai seperti hari-hari biasanya ya teman bunda. Terlihat juga hanya beberapa pengendara kendaraan bermotor roda 2 dan juga kendaraan pribadi yang melewati simpang alun-alun pada pagi hari ini ya. Jadi sangat lancar dan juga tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas pagi hari ini. Mungkin karena libur ya dan juga masih pagi. Tapi terlihat beberapa pesepeda, terus juga ada para pelari ya, runners ya, yang melewati simpang alun-alun untuk pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Oke, lebih banyak nih kendaraan yang menuju ke arah barat ya, atau menuju ke arah Sawangan dan juga menuju ke arah Karanglewas ya pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan ada beberapa juga yang menuju ke arah utara atau menuju ke arah Jalan Masjid. Oke, kita langsung beralih ke simpang Kebon Dalem ya teman Pro 2. Simpang Kebon Dalem untuk pagi hari ini juga hampir sama dengan simpang alun-alun, terlihat lengang tapi agak lebih banyak ya kendaraannya ya yang melintas nih. Lumayan ya, lumayan banyak kendaraan yang melintas di simpang Kebon Dalem, terutama yang dari arah Jalan Gatot Subroto atau dari arah barat menuju ke arah timur, menuju ke arah Jalan Komisaris Bambang Suprapto untuk pagi hari ini. Terlihat banyak kendaraan pribadi roda 4 ya, kemudian kendaraan bermotor roda 2 yang melintas pagi hari ini di simpang Kebon Dalem ya. Jauh ya, berbeda dengan simpang Lanun yang lengang ya, kalau yang dari arah timur ya tadi ya. Terlihatnya ya kalau di simpang Kebon Dalem ini lumayan ramai untuk pagi hari ini teman Pro 2, terutama kendaraan yang menuju ke arah timur, ke arah Komisaris Bambang Suprapto, dan juga menuju ke arah utara ya, dari selatan ke utara menuju ke arah Jalan Ofese Isdiman. Begitu pun yang dari arah Ofese Isdiman ya, dari arah utara juga banyak yang menuju ke arah timur atau ke arah Komisaris Bambang Suprapto untuk pagi hari ini. Terlihat juga beberapa pesepeda yang melintas pagi hari ini di simpang Kebon Dalem ya, relatif lebih ramai namun tetap lancar ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin akan bepergian ya, hati-hati aja di jalan, dicek semua kendaraannya, patuhi rambu lalu lintas yang ada, gak usah ngebut-ngebut karena jalanannya juga tidak terlalu ramai untuk pagi hari ini ya. Itu aja info lalu lintas yang diambilkan dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.